0: pilihan untuk membantu mengatasi masalah wasir dari dalam tanpa perlu operasi. Manfaat utama madu ProWasir: mengempeskan benjolan wasir atau ambeien, meredakan rasa nyeri, melancarkan BAB agar tidak keras dan tidak berdarah, dan mempercepat pertumbuhan luka akibat peradangan. Madu ProWasir sudah BPOM dan halal. Dapatkan madu ProWasir di Radio Ramayana, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Madu ProWasir, aktivitas jadi tenang, duduk lama pun nyaman. Ambeien atau wasir, ketar-ketir.
1: Lagu bisa dicari, penyiar bisa diganti, tapi dengerin Ramayana pasti bikin happy. Cak menyalawi, Ramayana nih, tamplek dong. Mwah, mwah.

0: ingat radio, radio ingat Ramayana. Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
1: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
0: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
1: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
0: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
1: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
0: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
1: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
2: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah, padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih Madu Zesmak.
2: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, Madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli Madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro.
0: Pagi-pagi siap bergoyang seru di acara Happy Dangdut. Happy banget!

0: Radio Ramayana, Indonesia banget.
1: Baik sahabat Ramayana, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan akhirnya akan datang yang bertugas, pamit undur diri. Selalu jaga hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hatik.

0: jam 9. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.
1: Number 1 station 98.8.
2: Radio Ramayana FM mengudara di frekuensi 98.8 FM, menyajikan informasi dan musik yang menghibur dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayanafm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98.8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana, Indonesia banget.

0: Sahabat Ramayana menemani aktivitas dan jangan lupa update informasi harian Anda. Sesaat lagi hadir musik dan informasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98,8 Ramayana FM Indonesia banget. Selamat pagi sahabat Ramayana dimanapun Anda berada. Bahagia sekali untuk kesempatan pagi hari ini di edisi Kamis 16 Juli 2026. Weni hadir kembali menemani Anda di program musik dan informasi. Seperti biasa 2 interval sampai di jam 11 nanti.

0: flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat ultra flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja ultra flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Kenali Prince Gold, herbal luar biasa dan bukan herbal biasa. Ini merupakan revolusi kekebalan tubuh dengan keajaiban herbal yang luar biasa, yang diformulasikan dengan 3 jenis probiotik yang tidak dimiliki oleh produk herbal lain. Prince Gold lebih efektif dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dianjurkan secara rutin konsumsi Prince Gold untuk lebih meningkatkan imun tubuh sehingga tidak mudah sakit. Yang masih belum sembuh dari penyakitnya, atau yang butuh badan selalu fit dan segar, Prince Gold langkah tepat untuk solusi kesehatan Anda. Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Ex Natural Pro adalah herbal tetes mata yang dilengkapi dengan kapsul pengobatan dari dalam dan berizin BPOM. Berikut kita dengar faktanya.
4: Suprianto, Sri Agung 2, usia 32 tahun. Kalau awal mulanya kena ini apa namanya kelilipan kembang sawit itu, kok lama-lama penglihatan kurang. Udah itu selaput putih, udah lama penglihatan itu cuman putih doang, enggak kelihatan lagi. Kabur ya, pakai kacamata sempat sekitar 9 bulan sih.
5: Nah, tahu Ex Natural Pro ini dari mana?
4: Dengerin radio, barusan satu kotak dirasakan udah ada perubahan, bisa lepas kacamata, penglihatan udah mulai kelihatan, udah enak. Nah, ini beli sekali lagi.
3: Ex Natural Pro, herbal khusus untuk mengatasi gangguan penyakit mata seperti mata minus atau plus, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, silinder, mata merah dan berair, atau mata kering seperti kelilipan, juga penurunan fungsi penglihatan akibat usia tua. Gunakan Ex Natural Pro setiap hari secara teratur dan insya Allah berhasiat baik untuk mata Anda.
2: Dapatkan Herbal Mata Ex Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.

Satu koleksi dari Yovie and the Nuno dengan Kilometer sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda 18 menit berlalu dari pukul 9 waktu Ramayana dan sekitar. Selamat pagi untuk Anda sahabat Ramayana di mana pun berada. Untuk yang saat ini tengah mempersiapkan diri kembali beraktivitas ya. Pastikan 98,8 Ramayana FM dapat selalu menjadi teman setia Anda. Dan juga Anda bisa update informasi-informasi di hari ini di program musik dan informasi dari 98,8 Ramayana FM. Baik, sahabat Ramayana dimanapun Anda berada, informasi pertama kita pagi hari ini dilansir dari lampos.co. Kunjungan ke Lampung, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pantau pembangunan jembatan Wai Bungur. Sahabat Ramayana dimanapun Anda berada, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bersama Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela dan Forkopimda meninjau pembangunan jembatan Wai Bungur di Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur, Rabu 15 Juli 2026 kemarin. Wapres menerima pemaparan pembangunan akses utama masyarakat pesisir Kecamatan Wai Bungur, penghubung Desa Tanjung Tirto dan Desa Kalipasir dengan panjang trase sekitar 764 meter. Pembangunan berlangsung selama 18 bulan dengan nilai investasi mencapai Rp 96,8 miliar. Jembatan baru tersebut menggunakan bentang utama rangka baja sepanjang 80 meter. Konstruksi pilar slab 550 meter, MSE wall 114 meter, dan PC 1 girder 20 meter, serta RBI sepanjang 80 meter. Gibran mengatakan jembatan itu sebelumnya rusak parah sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan penyaluran barang. Dengan perbaikan ini, konektivitas warga akan lebih nyaman dan juga lancar. Wapres juga menaiki perahu menyusuri aliran Wai Bungur untuk melihat posisi trase jembatan, kondisi sungai, serta kesiapan lokasi pembangunan dari sisi perairan. Sementara bagi pemerintah Provinsi Lampung, pembangunan jembatan Wai Bungur membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur terintegrasi menjadi fokus pemerintah Provinsi Lampung, sehingga potensi ekonomi lokal berkembang optimal dan juga merata. Melalui dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan jembatan Wai Bungur, pemerintah Provinsi Lampung optimistis konektivitas di kawasan timur Lampung akan semakin kuat.

0: Masa depanmu sudah di depan mata. Bingung mau sekolah di mana? Bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
1: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK pusat keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
0: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional angklung atau hadroh, solo song, English club dan pramuka.
1: Dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, di SMK Darul Akmal, kami mematahkan stigma lama, kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja, tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Akmal, program kewirausahaan siswa, program keagamaan dan pembinaan karakter Islami,
0: program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program alumni berdaya atau Treasure Study and Networking, program tahfiz dan karakter Islami,
1: program angklung kreasi Darul Akmal, dan program kelas atlet atau kelas khusus olahraga atau KKO.
0: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Akmal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Akmal, skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Akmal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulakmalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
2: SMK Darul Akmal, jaya, jaya, jaya!
1: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
3: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
1: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
3: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
1: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
3: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
1: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
3: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, manggut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu, bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol. Edit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akmal Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
4: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
3: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
0: Yayasan Darul Akmal Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akmal Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuluddin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akmal Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
5: Hi, it's Jay Towers from Detroit's number one hit music station.
6: Say hello
7: and stay close with us.
8: 98,8.

0: Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
1: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
0: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek, Bapak antar daftar ke sana.
2: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris, dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal, dengan lingkungan belajar, sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat, di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
3: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
2: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
4: Perhatian! Untuk Anda yang sedang mencari solusi pemulihan luka pasca operasi atau luka lainnya, kini hadir Prosena. Prosena adalah kapsul herbal dengan ekstrak ikan gabus kutuk diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan luka luar dan dalam. Cukup konsumsi 3 kapsul sehari sebelum makan, rasakan pemulihan yang lebih cepat dan tubuh yang lebih sehat.
5: Nama saya Ferry. Saat ini saya bermukim di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beberapa bulan yang lalu, saya terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka cukup serius di bagian kaki. Atas saran teman, saya mengkonsumsi Prosena 3x1 kapsul sehari. Dan dalam waktu beberapa hari saja, lukanya sudah mengering dan sudah tidak perih. Prosena memang terbukti membantu mempercepat penyembuhan luka. Terima kasih Prosena.
4: Prosena telah terdaftar BPOM bersertifikat halal MUI dan 100% terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi, jadi

0: jangan ragu untuk mencoba Prosena. Prosena, cepat, aman, dan terpercaya. Dapatkan Prosena sekarang juga di Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro. Kapsul ekstra gabus Prosena, solusi cerdas pemulihan luka Anda.
1: Ramayana FM Indonesia.

98,8 Ramayan FM Indonesia banget masih dipancar luaskan langsung dari Jalan Tiram 1 nomor 515 A Kota Metro. Kita masih bersama di program Musik dan Informasi sampai di putaran pukul 11 nanti. Selamat pagi untuk Anda sahabat Ramayana yang masih terus disibukkan dengan aktivitas di kesempatan pagi hari ini, lembar yang ke-16 bulan Juli 2026. Pastikan 98,8 Ramayana FM dapat selalu menjadi teman setia Anda yang baru aja gabung, baru aja nemuin channel kita di 98,8 Ramayana FM. Salam paling bahagia selalu untuk Anda. Dan juga pastikan untuk sahabat Ramayana semuanya, 98,8 Ramayana FM dapat selalu menjadi teman setia Anda yang baru aja gabung, baru aja nemuin channel kita di 98,8 Ramayana FM. Salam paling bahagia selalu untuk Anda. Dan juga pastikan untuk sahabat Ramayana semuanya, gak pindah channel ya, gabung terus di

Dul Muti mengatakan kebijakan tersebut menjadi relevan mengingat tingginya intensitas penggunaan internet di Indonesia. Berdasarkan data, rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu berselancar di dunia maya selama 7 jam 32 menit setiap hari. Untuk itu pihaknya melalui surat edaran tersebut juga meminta orang tua maupun wali murid untuk dapat mendukung pelaksanaan kebijakan pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan, membiasakan penggunaan gawai secara bijaksana, aman, bertanggung jawab di lingkungan keluarga.

Sahabat Ramayana yang sedang Anda dengar musik dan informasi. Nikmati serangkaian informasi terkini hanya di Radio Ramayana 98,8 FM.

0: jam 10. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.
1: Number 1 station 98.8.
2: Anda tengah mendengarkan musik dan informasi. Persembahan 98.8 Radio Ramayana FM Kota Metro.

Sahabat Ramayana dimana-mana ada berada, kita masih bersama di program Musik dan Informasi. Untuk kesempatan kali ini, Kamis 16 Juli 2026. Sahabat Ramayana dimana-mana ada berada, kembali informasi saya hadirkan. Masih di program Musik dan Informasi sampai jam 11 nanti. Selamat pagi jelang siang untuk Anda sahabat Ramayana dimanapun berada. Tetap semangat untuk yang masih terus disibukkan dengan aktivitas-aktivitas rutin di hari ini ya. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan bisa menemani Anda beraktivitas, ataupun ada sebagian dari Anda yang lagi dalam perjalanan, tetap berhati-hati di jalan. Sahabat Ramayana dimanapun Anda berada, kali ini informasi dilansir dari antaranews.com. Sekolah Rakyat sambut 28.568 siswa baru. Sebanyak 28.568 anak dari keluarga prasejahtera menjadi siswa baru Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2026-2027 usai melalui tahapan penjaringan oleh Kementerian Sosial. Menurut data Kemensos per 13 Juli 2026, jumlah siswa baru untuk sekolah dasar 6.305 siswa, sekolah menengah pertama atau SMP 11.186 siswa, sedangkan untuk SMA ada 11.077 siswa. Total ada 28.568 lokasi, di mana jumlah siswa terus bertambah seiring verifikasi dari kesiapan sarana dan juga prasarana. Jumlah sekolah rakyat ada 166 sekolah rakyat. Penetapan siswa baru yaitu pendampingan sosial melakukan penjangkauan anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Pleno di daerah digelar untuk memutuskan status calon siswa. Dan setelah ditetapkan oleh kepala daerah, Kemensos menetapkan sebagai siswa sekolah rakyat. Program untuk siswa baru yang pertama yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah yang digelar dalam 4 gelombang. Di mana gelombang pertama yaitu 14 Juli 2026, gelombang kedua mulai 31 Juli 2026, gelombang ketiga mulai 15 Agustus 2026, dan gelombang keempat mulai 11 Agustus 2026. Tes pemetaan talenta siswa untuk mengidentifikasi bakat dan juga minat, juga pendampingan sesuai dengan bakat dan karakter masing-masing siswa. Siswa sekolah rakyat menurut data Kemensos per 13 Juli 2026 untuk tahun ajaran 2025-2026 sebanyak 14.778 siswa, sedangkan di tahun ajaran 2026-2027 sebanyak 28.568 siswa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan anak-anak ini dididik sejak awal untuk menjadi generasi hebat yang sukses. Kita membuka jalan agar anak-anak dari keluarga tidak mampu, anak jalanan dan anak putus sekolah bisa setara dan memiliki masa depan yang lebih baik.

0: Merasa lelah yang berlebih? Sudah minum vitamin, tetapi sama saja. Malah semakin lelah. Mungkin ada yang salah dengan kesehatan Anda. Pulihkan kesehatan Anda dengan konsumsi Prince Gold. Prince Gold, gudangnya multivitamin, rajanya probiotik. Dengan berbahan dasar 100% alami, terbuat dari bahan yang berkhasiat, seperti manggata, propolis, gamat, spirulina, ekstrak kulit manggis, ekstrak daun sirsak, ekstrak daun mengkudu, habatus sauda plus probiotik yang diformulasikan menjadi jamu tetes yang mengandung lactobacillus sp, lactobacillus, bifidobacterium, dan endospermium. Setiap tetesnya mengandung enzim, asam amino, omega 3, omega 6, omega 9, vitamin A, C, B, E, dan K, mineral, serta probiotik alami yang diolah melalui proses bioteknologi modern secara fermentasi dingin, tanpa pengawet, tanpa esens, dan tanpa unsur kimia. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
1: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Ex Natural Pro adalah herbal tetes mata yang dilengkapi dengan kapsul pengobatan dari dalam dan berizin BPOM. Berikut kita dengar faktanya.
3: Suprianto, Sri Agung 2, usia 32 tahun. Kalau awal mulanya kena ini apa namanya kelilipan kembang sawit itu, kok lama-lama penglihatan kurang, udah itu selaput putih, udah lama penglihatan itu cuman putih doang, nggak kelihatan lagi. Kabur ya, pakai kacamata sempet sekitar 9 bulan sih.
4: Nah, tahu Ex Natural Pro ini dari mana?
3: Dengerin radio, barusan satu kotak, dirasakan udah ada perubahan, bisa lepas kacamata, penglihatan udah mulai kelihatan. Udah enak, nah ini beli sekali lagi.
2: Ex Natural Pro, herbal khusus untuk mengatasi gangguan penyakit mata seperti mata minus atau plus, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, silinder, mata merah dan berair, atau mata kering seperti kelilipan, juga penurunan fungsi penglihatan akibat usia tua. Gunakan Ex Natural Pro setiap hari secara teratur dan insya Allah berkhasiat baik untuk mata Anda.
1: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Bisa disebutkan dulu untuk memastikan nama dan juga alamat Bapak.
6: Nama saya Komarudin Perum Bunka, Kelurahan Cinangsi, Cibogo, Subang.
5: Di Kelurahan Cinangsi, Cibogo, Subang, Pak ya. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya mendengar kabar katanya Pak Komarudin ini sering sekali mengeluh sakit Pak. Nah, bisa disebutkan sakit apa saja nih Pak yang sering dikeluhkan?
6: Pertama merasa pinggang terasa sakit, terus pundak suka sakit setelah bangun tidur. Terus juga lutut terasa susah digerakkan. Terus gula darah 240.
5: Sampai 240 Pak ya?
6: Iya.
5: Setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, apa nih yang dirasakan sekarang?
6: Alhamdulillah setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, punggung terasa tidak sakit, pundak tadinya setelah bangun tidur terasa sakit sekarang tidak, lutut enak digerakkan, dan juga gula darah sekarang sudah turun, Mas. Iya.
5: Sudah berapa kali, Pak?
6: Sekarang sudah 120.
5: Wow, sudah turun jauh sekali, Pak ya. Berapa lama nih, Pak? Pak Komarudin mengalami keluhan ini?
6: Sekitar 6 bulanan, Mas.
5: 6 bulan ya.
6: Alhamdulillah sudah fit.
5: Pak Komarudin, terima kasih banyak untuk bincang-bincang hari ini dan mudah-mudahan sehat selamanya. Amin.
6: Amin.
5: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus berserang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
7: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
8: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
7: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
8: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala, jadi

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Ramayana FM Indonesia.

0: Hey Ran, dari tadi aku perhatiin bengong terus, kenapa sih?
1: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
0: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
1: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
0: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam, dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester. Juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester. Ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester. Ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, dewan eksekutif mahasiswa, senat mahasiswa, himpunan mahasiswa jurusan, dan unit kerja mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701 dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
1: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
0: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
2: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Qudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
3: Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro, madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul Akmal membuka program kelas excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul Akmal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami. MTS Darul Akmal Metro mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTS Darul Akmal Metro.
1: MTS Darul Akmal, madrasahnya para juara!
2: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah. Padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Rejo, Bungur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih Madu Zesmak.
2: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit maag. Kini, Madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli Madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro.
5: Sahabat Ramayana yang sedang Anda dengar musik dan informasi. Nikmati serangkaian informasi terkini hanya di Radio Ramayana 98,8 FM.

satu koleksi dari Wijaya 80 bersama dengan Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Sedia membawa kita bergeser 35 menit dari pukul 10 waktu Ramayana dan sekitar. Sahabat Ramayana dimanapun Anda berada, kembali informasi saya hadirkan untuk kesempatan pagi hari ini. Dilansir dari antaranews.com, 5 medali Olimpiade Fisika Internasional milik Indonesia. Sahabat Ramayana dimanapun Anda berada, pelajar Indonesia membawa pulang 5 medali Olimpiade Fisika Internasional ke-56 di Bucaramanga, Kolombia pada 4 sampai dengan 12 Juli 2026. Capaian ini mempertahankan tradisi medali Indonesia di ajang tersebut. Peraih medali yaitu Juan Ricci, peraih perunggu asal sekolah dari SMAS Kristen Immanuel Pontianak. Medali perak Adkava Adam Malonda, SMA Wardaya, Jakarta. Medali emas Evan Satiatu dari SMAK BPK Penabur Gading Serpong. Medali perak Gusti Komang Abika Atmaja dari SMA Kesatuan Bangsa Yogyakarta. Dan medali perunggu dari Arau Dunatos Pasca Kristian dari SMA Negeri Unggulan MH Tamrin. Persiapan wakil Indonesia sendiri mengikuti pembinaan intensif teori fisika, antara lain teori kuantum, optika, dan termodinamika. Selanjutnya menjalani sesi praktikum sebagai evaluasi yaitu tes harian dan juga tes komprehensif. Capaian Indonesia dalam ajang Olimpiade Fisika Internasional atau IPO di Zurich tahun 2022 yaitu 1 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Di tahun 2023 di Tokyo, Jepang meraih 2 perak dan 1 perunggu. Sedangkan di tahun 2024 di Isfahan 1 perak dan 1 perunggu. Dan di tahun 2025 di Paris meraih 3 perunggu. Kepala Pusat Prestasi Nasional Kemendikdasmen Maria Veronica Iren Herdiano mengatakan raihan prestasi ini akan membangkitkan semangat adik-adik yang akan berkompetisi ke ajang talenta internasional lainnya.

0: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
1: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
0: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana. Karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
1: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
2: MA Darul Akmal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A di MA Darul Akmal. Selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul Akmal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul Akmal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul Akmal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Mitra, program tahfiz Quran, program kitab kuning, program kelas sains, program olahraga, kelas renang, kelas bola voli, kelas futsal akademi, program kelas seni kaligrafi, kelas seni tari, kelas seni hadro, program keorganisasian, IPNU dan IPPNU, kepramukaan, PMR. MA Darul Akmal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul Akmal, wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang. Allah ya Mulana, halima ikhfaki
3: ya Nuhahid Rabbi. Yalah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
4: Iya Bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
5: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh. Ada apa sih?
3: Ini loh Pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi tuh adik katanya

0: perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba, Pak?
1: Udah, tenang aja. Ikut Bapak belanja di MBM Mart.
0: MBM? Di mana itu, Pak?
2: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart, Mulyojati, Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri, seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari, pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta, 16B Mulyojati, Metro Barat, Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
3: Aduh, mata kok rasanya pedih banget ya?
4: Wah, itu tandanya mata kamu butuh perhatian lebih. Jadi jangan dibiarkan ya. Coba nih minum VitoMata, suplemen yang membantu menjaga kesehatan mata kamu agar tetap optimal.
3: VitoMata?
4: Iya, diperkaya vitamin dan nutrisi penting yang membantu mengurangi mata lelah, menjaga penglihatan tetap jernih, dan bikin mata lebih nyaman walau aktivitas padat.
3: Nah, cocok banget nih buat aku yang tiap hari kerjanya di depan komputer.
4: Betul, VitoMata, solusi praktis untuk mata sehat setiap hari. Ya udah, segera beli VitoMata sekarang juga sebelum kehabisan.
5: Kerja di depan layar, mata cepat lelah dan penglihatan kabur, VitoMata solusinya. VitoMata adalah madu herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu kesehatan mata. Biasanya berbentuk cair atau madu sehingga mudah dikonsumsi. Kandungan utamanya ada madu murni, ekstrak bilberry. Bilberry yang dikenal kayak antioksidan yang baik untuk kesehatan mata kita. Manfaat mengkonsumsi VitoMata yakni membantu menjaga kesehatan mata, mengurangi mata lelah misalnya karena gadget, membantu penglihatan tetap jernih, membantu mengatasi keluhan seperti mata merah, perih, dan berair. Dapatkan VitoMata di Studio Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Kota Metro. VitoMata, madu herbal yang ampuh atasi mata minus dan katarak. Jangan bilang baby,
6: Hi, it's Jay Towers from Detroit's number one hit music station.
7: Say hello
8: and stay close with us.
9: 98.8.
10: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya. Rugi.

Sahabat Ramayana, yang sedang Anda dengar musik dan informasi. Nikmati serangkaian informasi terkini hanya di Radio Ramayana 98,8 FM.

98,8 Ramayana FM Indonesia banget sahabat Ramayana dimanapun Anda berada. Tentang sudah untuk kebersamaan kita di program Musik dan Informasi untuk edisi Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Kita ketemuan lagi di lain kesempatan. Selalu jaga hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 11. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

0: Radio Ramayana FM mengudara di frekuensi 98,8 FM. Menyajikan informasi dan musik yang menghibur. Dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayanafm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98,8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana, Indonesia Bangga. Bapak, udah pulang ya? Ibu bikinin kopi sambil denger campur sari Ramayana ya, Pak?
1: Wah, pas banget ini, Bu. Campur sari Ramayana, lagunya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun katang kita sih radio ramai neng kawan dan pun tiga mawon ngatakan siang-siang. Salam bambai ke kalau wijengan terus pun tiga portasi pun mukiatan sapi narangan sehat gih. Sakit pinangin alhamdulillah yang mereka tergiaran campur sari ramai neng wonten yang dinten. Kemis sirokaping 16 hasil Juli kalah 6 likur. Kita sekarang atas pari purna sak mangke uki jam kalah sonten.

0: campur sari Ramayana lagune maduk tenang.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Apa kata ahli sehat untuk hari ini?
3: Nyeri dada adalah gejala umum yang sering dikaitkan dengan ciri-ciri kolesterol naik. Saat kadar kolesterol meningkat, plak dapat menumpuk di dinding pembuluh darah dan menyebabkan penyempitan yang menghambat aliran darah ke jantung. Kondisi tersebut memaksa jantung bekerja lebih keras untuk mendapatkan oksigen yang cukup sehingga menimbulkan rasa nyeri dan tekanan di dada. Biasanya muncul saat Anda melakukan aktivitas fisik karena saat itu jantung membutuhkan lebih banyak oksigen. Tanda selanjutnya ada yang muncul lemak di bawah kulit atau xantoma adalah benjolan kuning yang muncul di bawah kulit, biasanya di kelopak mata, siku, atau punggung. Kondisi ini sering muncul pada orang yang menderita obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi maupun memiliki riwayat keluar

0: juga dengan kolesterol tinggi. Ciri-ciri kolesterol naik juga berupa serangan jantung. Ketika kadar kolesterol meningkat, plak akan menumpuk di dinding pembuluh darah. Kondisi ini membuat pembuluh darah jantung menyempit dan menghambat aliran darah ke jantung. Jika aliran darah terhenti, serangan jantung dapat terjadi. Gejala serangan jantung biasanya meliputi nyeri di dada, sesak napas, dan rasa sakit yang menjalar ke lengan, punggung, atau leher. Lagi-lagi, kembali disinilah peran penting Prince Gold untuk menormalkan kadar kolesterol, yang mana di dalam Prince Gold ini terdapat kandungan buah mengkudu. Beberapa penelitian kecil juga menunjukkan bahwa mengkudu dapat mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida dalam tubuh. Tentu saja, hasil maksimal akan didapatkan jika seseorang tersebut dibarengi dengan gaya hidup sehat dan olahraga.
1: Demikian kata ahli sehat untuk hari ini.
2: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
4: Tenang, Bu. Nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja, karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
3: Wah, menunya apa aja di sana, Pak?
4: Banyak banget, Bu. Ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar. Serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh, Bu. Murah, enak, tapi bikin kenyang.
3: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet ke sana, Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya, Pak?
4: Aman, Bu. Di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
3: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah, kita langsung ke sana saja ya, Pak.
4: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik, di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu, bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
5: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
6: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu, jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
5: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
6: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
5: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
6: Saya dengar-dengar di radio itu, kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu, habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
5: X Natural Pro, dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
2: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM.

0: M Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Iring Mulyo Metro Timur.
1: Ngelaras gending-gending Jawi. Sumongga midhangetaken giaran campur sari Ramayana. Lagune matuk tenan.

0: Katang kinase radio ramayana kang wonten pundi kemawon ra iso dadi siji. Lah terus piye ra iso dadi siji? Ya dadi 3, dadi 4, dadi 5, dadi 6. Dadi 7, dadi 8 ana lho pakne dandung nggih. Dipun atur sing siang kemawon dateng menyang sedaya Katang Ramayana. Engkang tansah setuju manunggil lumantar sang dosa kula wolu nggih sinambi panjenengan sami tansah dipun sibukaken kalian sedaya aktivitasipun dinten menika nggih sugeng siang sing aktivitas. Monggo engkang badhe sareng langkung kemawon wonten 0725421 0821-2009-880 campur sari Ramayana
1: lagune madu tenang
0: saestu sugeng siang hai
1: hai apa kabar
0: kamu semuanya
1: hai Nona Jelita.
0: ya Allah wis enek mangsa urung iki.
1: Sudah.
0: Oh, sudah. Bahasannya kenapa sudah? Cepat banget ya.
1: Iya, kecep ya.
0: Lah iya, kayak meguru apa ini?
1: Oh iya, oh, aku ini diundang dia untuk
0: apa itu?
1: Ilmu.
0: Oh gitu.
1: Oh.
0: Aduh, ada mumet pokoknya.
1: Ini suaranya ini yang apa ini? Kadang melepuh, kadang ngobrol loh.
0: Lambu. Mas aku rara tak wijeng. Monggo, Pak napa?
1: Oke, aku gak arep kirim salam ya, Pak Denu.
0: Datang sinten?
1: Mbak Bagas,
0: sugeng siang ji.
1: Nyar apa Mbak Bagas sama niki?
0: Suwi banget lho Mbak Bagas sih sombong banget atau munculan saiki ngomong
1: lah. Oh, iki syuting, Dek.
0: Bayu film apa, Jeng?
1: Film nganu menari di atas tugas.
0: Imam Asyarifin kali ah.
1: Ya, kau menari-nari.
0: Lah iya.
1: Kagem
0: sinten
1: Bu Esen kang wonten
0: cepet sugeng siang nggih.
1: Kagem Mama Devi kang wonten 28. Halo Mama Devi.
0: Hai.
1: Saiki nyayur apa apa tuku
0: apa ora tau nyayur tuku pokoke Mama Devi
1: nggih. Ibu Dewa juga.
0: Iya.
1: Kagem Ibu Sri Sudari
0: sugeng siang nggih.
1: Kagem sinten Mbak Gonel halo Mbak Gonel. Mbak Nur ya.
0: Ji.
1: Suwira tahu mendengarkan suara yang imut-imut. Kagum,
0: sinten swadaya? Swadaya Mbah Uti wingi Mbah Uti. Anjir, sing siang Mbah Uti. Oh iya mesti karo HP-an karo kok nek Ramayana
1: kok. Oh, karo ngrungokne suaraku sing merdu sing indah.
0: Mosok wingi ra percaya to nek dirimu Dedek Lesti iki. Piye sih?
1: Oh iya lho, kene iki sapa Bu Umi ya?
0: Yo kanu Mbah Uti. Histeris Mbah Uti. Hah, mosok sih Dedek Lesti ngono to.
1: Bu Eu, sapa jenenge Mbak Uti ya?
0: Mbak Uti.
1: Halo Mbak Uti kan. Kalau dirimu mendengar melihat apa PP aku lah langsung pingsan loh. Anjir. Kagak Mas Gio kang wonten Pekalongan sing isih
0: ngelek-ngelek sing
1: karyawane semakin banyak
0: ya.
1: Kagak Bayu kang wonten 30A.
0: Sugeng siang.
1: Terus kagak Mbak Rani kang wonten Bedeng 50.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Kagak
1: Mbak Iem,
0: sampeyan
1: sik ngontel Mbak Iem ya. Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Mas Deva, halo Mas Deva, kamu terpandang rantu.
0: Sugeng
1: siang. Aku lagi denger suara nih, happy ra apa jenenge enggak mlebu aku enggak bisa mendengarkan bising-bising di dalam gitu loh.
0: Iya toh, oh, ternyata dirimu rambu, Mbak Fia. Halo, Mbak Fia. Mendengar dari situ toh ya, bisik-bisik itu toh ya.
1: Mbak Fia, terus Mas Tegar.
0: Anji.
1: Sugeng siang.
0: Anji,
1: Ibu Dewan, Ibu Dewan persiaran jam 9 mau ya?
0: Oh, wis, nembe nganu cau Bella.
1: Oh, cau Bella, mungkin iya. Sudah kesana lagi.
0: Iya, benar.
1: Sugeng siang. Kaga Mas Arya, isi ngajar.
0: Iya, sugeng siang.
1: Jadi kan aku murid itu Mas Arya.
0: Ah. Bukannya Anda mau jadi jadi muridnya Jelita enggak toh?
1: Oh. Beda itu kalau malam.
0: Oh. Beda ya mata pelajarannya ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kan, kalau malam kan sama Ibu Jelita. Aku ikut PAUD.
0: Oh gitu.
1: Pendidikan anak usia dewasa.
0: Dasar.
1: Nganu gini lagi.
0: Apa?
1: Guru, Bu Guru. Yang ini apa namanya gitu.
0: Ndang semene.
1: Oke. Kemarin Mas Denu ya.
0: Nggih.
1: Lagune.
0: Heeh.
1: Lagune aku pengen ngrungokne Tiwul Gunung Kidul bisa.
0: Tiwul Gunung Kidul siap.
1: Bisa dong ya.
0: Oke, siap dong.
1: Semoga aktivitas mawon.
0: Nggih, monggo.
1: Ya selalu.
0: Siap.
1: Oke, bye-bye.
0: Matur Bandung dateng panjenengan Dedek Lesti ngawonten daerah Raman Utara. Wonten wingi campur sari Raman.

0: Yana.
1: Kok tenang?
0: Halo.
1: Halo.
0: Campur Sari Ramayana.
1: Matuk.
0: Lagune matuk tenan. Sinten menika?
1: Pak Naryo, Mas.
0: Oh, nggih. Sehat Pak Naryo nggih?
1: Sehat-sehat lumur-lumur ganteng, Mas.
0: Oh, alhamdulillah. Pripun mangga Pak Naryo?
1: Cari nyuwun. Rai kanan kiri, Mas.
0: Rai kanan kiri.
1: Nggih.
0: Cobi dicek salamipun dateng sinten?
1: Dateng Bu Umi.
0: Sugeng siang.
1: Dateng Bu Mbak Lydia, Bunda Satria kali Mas Joko
0: nggih.
1: Wonten Pak Bartolo.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Tino. Katiman.
0: Nggih, sugeng siang. Heeh. Monggo. Sugeng siang.
1: Sang Prapto.
0: Monggo.
1: Wonten Mbak Martini. Sang Ponirin
0: nggih. Sinten Pak Naryo?
1: Pak Apianto. Pak Muji dan Pak Sugiran nggih.
0: Sugeng siang monggo.
1: Wonten malih
0: Mama. Sinten? Monggo sugeng siang.
1: Mas Paris.
0: Janten
1: mawon, Mas.
0: Janten mawon nggih Pak Naryo nggih.
1: Mboten kemuat
0: nggih. Lanjut to gentos ana. Leres. Nggih.
1: Ingat radio,
0: Mas. Ingat Ramayana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam matur mbanen Pak Naryo tegang dosa kalih Pak Naryo nggih. Salam datang keluarga wonten dalam sekeng derek kemana tergiaran campur sari Ramayana wonten wingine campur sari Ramayana
2: lagune matur
0: saestu lho Bu.
2: Nggih Mas Janu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun wartose Bu Nuri?
2: Alhamdulillah Mas Janu
0: sehat. Alhamdulillah pangestunipun nggih suwe sehat. Jam semanten sampun mentereng lho panase Bu Jan. Kepriwe menika?
2: Nampo nggih teng riku nggih mentereng.
0: Sami kaya nang daerah Mekah. Pripun tandurane jagung napa nganune?
2: Alhamdulillah parine sing siji wis metuwe, sing siji pangkat diesel bae Mas Janu.
0: Iya iya sing sabar ya iki para petani iki Jan. Wancine pun wis musim kemarau kok ya.
2: Lah nggih to Mas Janu.
0: Iki kayaknya iki kok beberapa tahun yang lalu ya Bu nganti engko November atau Desember macam apa?
2: Kayane Mas.
0: Sumure wis jeru Bu sumure iki.
2: Sumure wis jeru ya Mas Janu.
0: Dilindah ngangsu.
2: Ora lah nek nggon aku lu cedhek sawah.
0: Oh nang ngene jenengan iya to cedhek sawah. Sugeng siang menika Mama Devi Bu Nuri.
2: Ya Allah yang Devi iki kae AOE lho Mas Janu.
0: Iya aku ro karo Kang Gaple to. Karo Kang Gaple to. Iya tahu dong. Sampeyan mboten duki ta mboten kondangan to?
2: Gene sinten ta Mas Janu?
0: Alah. Ya sing duwe kono kae lho.
2: Lah aku ki lain lho Mas Janu nang kono kae lho.
0: Oh masa iya to? Dereng nate to? Dereng nate mlebet mriko to?
2: Dereng.
0: Oh nggih.
2: Nggih Mas Janu.
0: Ora tak sebut nola engko seneni ya kok ya.
2: Yo aja.
0: Aja. Teko kok Mbak Siti nyanyi. Oh, alah ngono ya ternyata ngapusi aku ya.
2: Yang beb ya roh ya.
0: Wong bintang tamu sampai ra teko. Penyanyi samproan lho sampai ra diundang.
2: Jarene sapreng iki jelas iki kok samproan ngono iki lho. Sugeng siang ayang beb.
0: Nggih.
2: Lajeng mau wonten
0: sinten
2: Naryo nggih kepanggih nggih sugeng siang kalian.
0: Monggo nggih.
2: Mau sing perdana piye-piye.
0: Perdana nggih Dedek Lesti nggih, heeh.
2: Nggih wonten Mama Bagas nggih.
0: Monggo
2: nggih. Lajeng wonten
0: sinten
2: nggih sugeng siang.
0: Monggo.
2: Nggih Benikur nggih sugeng siang. Lajeng wonten Pak Bardolo Cak Sukati nggih sugeng siang.
0: Nggih monggo.
2: Pak Tobuto, Pak Neri, Putri Kurnia, kalian Mayang Sari, nggih sugeng siang.
0: Ici Kiwir.
2: Ici Kiwir, apa kabar Mari Cikiwir. Kayaknya wingi bolang-bolang ya Mas.
0: Sampai disasar-sasarnya toh Bu jahat ya, Cikiwir iki. Allah. Entuk disasaren nang tengah sawah.
2: Ya Allah kayak entuk orang kuwi.
0: Jan kok Cikiwir ngapusi tenan kok. Disir lo kok tengah sawah toh Bu Cobi.
2: Walah ya malah peneran terus nggawa pancing ngono lho Mas Jan.
0: Oh jarine nang negara angin wingi Bu.
2: Nang negara angin. Alhamdulillah wis ngerti negara angin.
0: Mbak Triani segeng siang.
2: Oke, Mbak Triani segeng siang. Wonten Mbak Uti. Wonten Ayah Mamang Teya kalian Ami Mbak Yempari Rakang Parman inggih tu. Terus teng Lampung Barat wonten
0: sinten?
2: Niken Salindri.
0: Nggih. Niken Getuk Lindring.
2: Nggih, Niken Getuk Lindri segeng siang. Wonten Bang Ami.
0: Heeh. Sinten? Monggo. Sugeng siang nggih.
2: Nah, sakare kula tak nyuwun. Apa ya Mas Janu?
0: Sinten?
2: Blitar mawon.
0: Blitar mawon? Nggih, siap.
2: Mawon salamipun katur sedaya kemawon. Nggih,
0: heeh. Sakare
2: kula tenggal.
0: Monggo Bu Us nggih.
2: Oh, Bunda Hartati urung Mas Janu.
0: Monggo singgal rumiyin nggih.
2: Heeh. Kula mandhap Mas Janu.
0: Nggih, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Bandung datang panjenengan wonten Bu Ustazah Siti ngawonten seputaran daerah Purwosari mereka sampun sareng. Mama Devi mangke rumin sabar sauntawis nggih. Tiga penelpon dipun tampi rumin mangke dipun lajengaken mulih. Wonten Mbak Elmi Patmosari berhenti Budi Prasetyo sampun sareng sampun derek tergeran campur sari ramen. Monggo tiwul Gunung Kidul.

0: Ibu.
1: Ada apa toh Pak? Kok manggil ibu sampai batuk gitu?
0: Ini loh Bu, dada Bapak sakit banget. Dari tadi batuk-batuk terus.
1: Oh alah, tenang Pak. Ibu punya solusinya. Minum madu Gurafit.
0: Madu Gurafit?
2: Sering terganggu karena batuk berdahak, asma atau sesak nafas yang tak kunjung sembuh, jangan biarkan lendir menumpuk di paru-paru dan tenggorokan Anda. Madu Gurafit hadir dengan formula herbal khusus untuk mengencerkan dan mengeluarkan lendir atau dahak yang membandel, melegakan saluran pernapasan secara alami, meredakan gejala batuk, asma, dan sinusitis, dan membersihkan paru-paru dari polusi. Kenapa pilih Gurafit? Karena Gurafit sudah BPOM, halal, dan terbuat dari 100% bahan alami tanpa efek samping. Madu Gurafit dapat dibeli di Radio Ramayana, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Madu Gurafit, solusi atasi batuk dan legakan nafas.
3: Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
1: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
3: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek. Bapak antar daftar ke sana.
2: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal dengan lingkungan belajar. Sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat, di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
4: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
2: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
0: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
1: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
0: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
2: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cak

ada cagup dan lain-lain. Pengobatan suwok tombo teko loro lungo oleh Gusodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gusodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gusodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif suwok tombo teko loro lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.

0: Beberapa gejala gula darah tinggi. Tanda pertama, sering haus. Sering haus meskipun sudah minum banyak air. Ketika glukosa menumpuk di dalam darah, ginjal dipaksa untuk bekerja lebih keras dalam menyaring dan menyerap kelebihan glukosa. Glukosa yang berlebihan tersebut kemudian dibuang melalui urin sehingga tubuh kehilangan banyak cairan. Tanda kedua, yaitu rasa haus, adalah upaya alami tubuh untuk mengganti cairan yang hilang. Sering buang air kecil. Saat rasa haus menyerang, Anda akan cenderung minum lebih banyak air. Makin banyak cairan yang masuk ke tubuh, makin banyak pula cairan yang terbuang melalui urin, sehingga Anda menjadi sering buang air kecil. Tanda ketiga, sakit kepala. Jika cairan tubuh yang hilang lebih banyak daripada yang dikonsumsi, kondisi ini dapat menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi justru dapat memperparah atau membuat gula darah naik lebih tinggi. Penyebabnya adalah karena tubuh menghasilkan lebih sedikit urin saat dehidrasi. Dehidrasi yang tidak tertangani akan menimbulkan berbagai keluhan seperti sakit kepala, pusing, mual, hingga pingsan. Tanda keempat, mudah lelah. Mudah lelah adalah merupakan gejala gula darah tinggi yang umum terjadi. Ketika kekurangan insulin, tubuh tidak mampu menggunakan glukosa sebagai bahan bakar energi. Akibatnya, Anda akan merasa mudah lelah dan mengantuk. Tangani secara cepat dan tepat dan secara alami tanpa efek samping, yaitu cukup teteskan Herbal Prince Gold yang secara kompleks akan membantu dan mempercepat menormalkan gula darah Anda. Kenapa dianjurkan konsumsi Herbal Prince Gold? Karena terdapat kandungan senyawa bioaktif ini terbukti berperan sebagai agen anti-diabetes dengan cara memperlambat penyerapan glukosa dan meningkatkan aktivitas insulin. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
1: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: Memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Sudah siang, bro. Masih tidur terus.
3: Apa nggak lihat? Mataku bengkak-bengkak.
2: Matanya sipit. Keren dong.
3: Keren, keren. Mataku juga gatel-gatel nih.
2: Tak kasih solusi nih.
3: Yang benar kamu, Cung.
2: Lihat nih di TikTok. Ada yang sembuh menggunakan X Natural Pro.
4: Nama saya Pratiwi. Alamat saya Blok J Unit 6, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Lambu Kibang. Saya pertama mata saya itu ketumpahan minyak tanah. Terus setelah itu bengkak, terus gatal-gatal, sakit pokoknya. Setiap hari gatal, saya kasih apa-apa tetap aja sakitnya ada 10 tahunan. Terus saya pakai X Natural Pro sehari 3 kali. Mata saya udah sembuh.

0: Geran campur sari wedal siang menika nggih, sauntawis sampun selangkung menit langsung jam 12 siang. Kita lajengaken malih kang badhe sareng derek wonten 0821 2009 880, monggo campur sari Ramayana.
1: Lagune matu tenan.
0: Saestu mah sugeng siang. Alhamdulillah pangestune pun sehat, sawangsulipun pripun Mama Devi ugi sehat nggih mangge.
1: Alhamdulillah sih.
0: Amin. Tasik napa Ma Devi?
1: Alah yo ngruwake Mas Danu
0: lah. Lah iya to kerjanane kok ya.
1: Ya iya lah.
0: Areng sawah wis ana sing ngerjani.
1: Heeh.
0: Areng kantor wis pensiun.
1: Wis gergarek duduk manis di rumah. Anggi. Wah, saiki putusé ning Batam kan wis bali.
0: Walah, sampun kundur ta, Ma?
1: Wis wingi aku ngedur kene bandara.
0: Nggih. Monggo Mama Devi.
1: Nyuwun sekare nggih.
0: Ngersake menapa panjenengan, Ma Dev?
1: Lumiting asmara.
0: Lungiting asmara, siap. Salamipun dateng sinten, Ma Dev?
1: Mbak Siti Nuri,
0: sugeng siang nggih.
1: Pak Meri nggih sugeng siang.
0: Heeh.
1: Ase Pak Basori nggih sugeng
0: siang. Monggo.
1: Mbak Nur Langsing, ora tau ngrumokke paling Mbak Nur Langsing.
0: Spidil nganu brambang terus.
1: Oh. Terus katon Mbak Sarwiono nggih sugeng.
0: Nggih,
1: Mbak Lili.
0: Sugeng siang.
1: Mbak Diana nggih sugeng.
0: Mbak Triani tanggamu.
1: Mbak Triani sugeng siang, Mbak Triani.
0: Nggih.
1: Terus katon Mbak Sri Sundari tengah lilikun nggih sugeng.
0: Monggo.
1: Awi.
0: Siang.
1: Nggih.
0: Monggo sinten.
1: Sampeyan ya.
0: Sinten nggih.
1: Pakde.
0: Pakde kabeh lah nggih sing jenenge Pakde.
1: Terus gak pernah Mbak Sri nggih. Sugeng siang
0: nggih.
1: Heeh. Bunda Ningsih.
0: Monggo.
1: Tati nggih sugeng.
0: Sugeng siang nggih.
1: Mbak Tino. Bunda Umi sugeng siang.
0: Enjih mah. Sinten?
1: Deva.
0: Monggo.
1: Nggih. Kang Prato nggih sugeng.
0: Sugeng siang nggih.
1: Mae Bagas nggih sugeng.
0: Monggo.
1: Bunda Mardiana udah ya.
0: Nggih, sinten?
1: Terus Agus Beye-beye. Ahmad Suyanto nggih
0: sugeng siang anjih.
1: Katur Mama Mukla.
0: Monggo, Ma.
1: Jemplon. Bunda Tin, Mbak
0: Sri Kurnia. Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Monggo.
1: Bunda Satria sing teng wate sugeng siang.
0: Enjih.
1: Bayu Ono Bunda Elok nggih
0: sugeng siang. Sinten?
1: Mama Liva, Pak Mujiran nggih sugeng siang.
0: Enjih.
1: Nggih katur sedaya mawon.
0: Monggo.
1: Mbak Si Es kale anu Mas Beni.
0: Oh nggih. Monggo Mama Devi.
1: Nggih katur sedaya mawon.
0: Nggih, Ma. Siap nggih.
1: Sekarang gula tenggo.
0: Nggih.
1: Katur Pak Nidanu.
0: Pripun? Nggih, Ma.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Ingat
0: Ramayana dong.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wonten mbahane ingkang sampun nderek menika wonten Mama Devi. Salam dhateng wonten Mulikar. Wonten wingi Mama Devi campur sari Ramayana.
2: Kare matu tenan.
0: Nggih, RB.
2: Enak
0: ya nak mlebu iki.
2: Heeh, jan kadung mlebu sok plong.
0: Lah njaba ya panas eram kok Kang nggih.
2: Lah nggih to, tak temen jenengan kan adem.
0: Oh nggih, tak mriki nggih ngoten. Mang mriki lho gen adem.
2: Arep mlebu nang anu Mas, kok pas iki.
0: Oh. Muat nggih.
2: Ketok tapi.
0: Gerete adem. Monggo Pak Mirza.
2: Nyuwun sekare Balungan Kiri, Mas.
0: Balungan Kiri nggih. Salamipun dateng sinten.
2: Salamipun niku Mama
0: Devi.
2: Mama Devi sugeng Tepang kalih kula.
0: Oh nggih, Pak Mirza.
2: Lajeng pesen-pesen pasir nggih kula kuwata.
0: Oh ngaten. Oh nggih. Bangunan to jenengan, Pak?
2: Senes.
0: Cerak
2: kali.
0: Oh cerak kali. Saret pinten sakniki pasir?
2: Nah, saiki paling dugi metro niku yo nyampe 10 juta, Mas.
0: Wah, iya larat juga ya.
2: Enggak, tenan, ngen kula ngen wilayahe dugi 650 iki, Mas.
0: Oh, nggih.
2: Heeh,
0: ya wis lah.
2: Larang kok, Mas?
0: Ha, nggih, heeh.
2: Ora apa-apa. Larang ning barang enek.
0: Nah, niku.
2: Nggih,
0: lanjut simpen malih.
2: Atur Kang Rosaji.
0: Sugeng siang.

0: Sugeng Siang. Nah, terus Pak Cung, Bu Hartati,
1: Kang
0: Rupingan, Pak Ucup, Mak Ucup,
1: ya, Sugeng Siang,
0: Sinten, Pak Tino, Mbak Katima, Pak Haji Kateno, Sugeng Siang, Katur,
1: Sinten,
0: Kang Supri, Kang Birin, Kang Junimpel, ya, Sugeng Siang, Pak Iniken, terus Mbak Niken Gedok Lindri.
1: Gedok Lindri.
0: Anjir. Bu Muslima buat cemek.
1: Monggo wonten wingi Pak Mirza dipun tami meleh campur sari ramai.
2: Pak Pong menawa niku.
1: Pak Pong senes lae.
2: Lae Semar.
1: Oh. Tapi ora ngerti.
2: Pak Rija kok njaluk balung kiri lek daging digoleki
1: lho. Lah nggih balungan kiri turene Pak De.
2: Pak Rija yang ditek.
1: Pak Mirza.
2: Ketek atus iki. Kure daginge kok.
1: Lah niku.
2: Iki sing kiki ana mung lakon satu sampe saya sing ceng meniko.
1: Nggih.
2: Amin Pak Rija.
1: Amin. Nggih.
2: Jenengan ketekne
1: napa? Pasir.
2: Mama Devi ngono
1: lho. Oh Mama Devi. Oh Mama Devi mbetakne napa-napa. Oh mbetakne napa-napa Mas Batangan nggih enten, pokoke komplit Mama Devi. Lah
2: putune kan tinggal ora ana katak
1: niku. Oh ngoten nggih. Aku
2: gendong le Mama Devi
1: ngono. Lah
2: Mama Yana niku. Heeh. Sampun Mama Devi sampun dituweni putune tambah sehat, Mas.
1: Amin. Nggih, amin Pak De.
2: Kini barokah.
1: Amin.
2: Nyambut jamu mereka ngisi paningi selamat wilujeng.
1: Amin. Ji. Lah, pandongane pun yang saya tau Pak De.
2: Selima Sugeng Siang. Bang Petra niku jenenge rombongane tentara sing mriko nggih.
1: Ngaten nggih.
2: Nek Petra niku.
1: Nggih.
2: Mopo ten lho. Terus santen gale Mama Mega, terus Pak Triani.
1: Sugeng Siang.
2: Pak Miken pun punya
1: dereng Pak De.
2: Dereng. Toto uling ya.
1: Nah, katosnya nggih ngoten.
2: Katosan film mereka oleh Pak Miken. Pak Sintoni Pak Yuyi. Terus kali Pak Roji.
1: Sugeng Siang.
2: Nggih. Mbak Doyo Sugeng Siang. Wonten Pak Eko Suku Narko
1: Sugeng Siang. Sugeng Siang.
2: Adria Sugeng Siang.
1: Monggo.
2: Sikap bener manggung ning munggah ning kayangan suarane
1: ya. Oh, sinten to?
2: Adria sih lho.
1: Alah mboten usah disun sanjangi Pak De wis kesel.
2: Mungkin ta lah.
1: Oh ndak mboten saged ngendika kok.
2: Tak goreng larot kono walah. Terus kan sesuwe sering mlebu to.
1: Dereng.
2: Dengaren men nggih
1: sesuwe. Ngapunten teng pundi sak menika.
2: Mikir-mikir ono toto ya. Sugeng Siang.
1: Heeh.
2: Sugeng Siang.
1: Ji.
2: Kok ninggi kok waktu sik rondo kembang.
1: Rondo kembang?
2: Nggih. Kembang-kembang anu mati kan wangi.
1: Oh nggih.
2: Heeh. Terus maling Bilanise.
1: Heeh.
2: Adrianto Sugeng Siang.
1: Monggo.
2: Buat Mbak Siti Nuri ini wong pun lepet nggih.
1: Sampun.
2: Tok kathah niku wong ya.
1: Anjir.
2: Siang.
1: Heeh.
2: Tak peno Mbak Tri Sugeng Siang.
1: Nggih.
2: Sari Zanatar iki Sugeng
1: Siang. Monggo. Sinten?
2: Pak Karyo. Pak Inina Sugeng Siang.
1: Pak Inina Sugeng Siang nggih.
2: Sama grup apa to?
1: Sinten?
2: Pak Inina niku.
1: Dereng.
2: Ditambelen apa? Damel kerupuk.
1: Ah nggih, damel kerupuk. Nyuwun nganu kok Pak De rondo lawas to rene.
2: Sinten niku?
1: Pak anu Pak Enina.
2: Nemen rondo lawas
1: siapa? Nah jenengan rondo kembang to?
2: Nggih.
1: Nah piambake nyune rondo lawas.
2: Kae.
1: Mbok cemplon jalukane.
2: Yo, ajak gak ada soli iki.
1: Lah Pak Enina yo karep kok ya no.
2: Salah
1: rasio, kinto nanti ya. Lah
2: gitu. Ih, kagum studio kemawon.
1: Ih. Sami. Amin, mangga Pak De.
2: Mbak Pia,
1: Mas Arya,
2: Mas Adi,
1: mangga.
2: Mbak Weni.
1: Ji. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ingat radio.
1: Ingat Ramayana doang.
2: Assalamualaikum.

Waalaikumsalam, kawan-kawan seputaran daerah telatah Kayangan Bandar Lampung wonten Pak Dekatiman nggih. Mbak Tanti sing dinak dipleng Mataram Mbah Nun. Oke, Mbak Ayu ku sing ayu dhewe sampun dangu sak ontas sameneka nembe muncul teng pundi Mbak Tuti. Mbak Tuti ingkang nggadahi pecel lalamongan 717 Joko Tingkir sehat selalu. Waalaikumsalam. Lagune pun Ramayana pancen matok temenan nggih. Salam kagem sedaya kemawon mboten kalau jinami nggih. Sehat kawan Mbak Tuti kalih kamasipun wonten Bu Sri Kurnia yang wonten seputar daerah Sutiraman, Mbak Mayang Sari nggih sugeng nderek sugeng nyawi jatur giaran campur sari wedal siang menika.

0: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
1: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
0: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
1: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
2: MA Darul Akmal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A. Di MA Darul Akmal, selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul Akmal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul Akmal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul Akmal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Medan, program tahfiz Quran, program kitab kuning, program kelas sains, program olahraga, kelas renang, kelas bola voli, kelas futsal akademi, program kelas seni kaligrafi, kelas seni tari, kelas seni hadroh, program keorganisasian, IPNU dan IPPNU, kepramukaan, PMR. MA Darul Akmal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul Akmal, wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang. Allah ya Mulana, halima
3: ikhfaki ya nuwahid Rabbi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bisa disebutkan dulu untuk memastikan nama dan juga alamat Bapak.
4: Nama saya Komarudin Perum Bunka, Kelurahan Cinangsi, Cibogo, Subang.
3: Di Kelurahan Cinangsi, Cibogo, Subang, Pak ya. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya mendengar kabar katanya Pak Komarudin ini sering sekali mengeluh sakit Pak. Nah, bisa disebutkan sakit apa saja nih Pak yang sering dikeluhkan?
4: Pertama merasa pinggang terasa sakit, terus pundak suka sakit setelah bangun tidur. Terus juga lutut terasa susah digerakkan. Terus gula darah 240.
3: Sampai 240 Pak ya?
4: Iya.
3: Setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, apa nih yang dirasakan sekarang?
4: Alhamdulillah setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, punggung terasa tidak sakit, pundak tadinya setelah bangun tidur terasa sakit sekarang tidak, lutut enak digerakkan, dan juga gula darah sekarang sudah turun, Mas. Iya.
3: Sudah berapa kali, Pak?
4: Sekarang sudah 120.
3: Wow, sudah turun jauh sekali, Pak ya. Berapa lama nih, Pak? Pak Komarudin mengalami keluhan ini?
4: Sekitar 6 bulanan, Mas.
3: 6 bulan ya.
4: Alhamdulillah sudah fit.
3: Pak Komarudin, terima kasih banyak untuk bincang-bincang hari ini dan mudah-mudahan sehat selamanya. Amin.
4: Amin.
3: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-30248 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
0: Hey Ran, dari tadi aku perhatiin bengong terus.

0: Kenapa sih?
1: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
0: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
1: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
0: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam, dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester. Juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester. Ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester. Ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701 dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit maag? Sakit maag bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit maag. Padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmag sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmag.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmag yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit maag, yang makin kesini penyakit maag tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmag, gejala tersebut semakin hilang, dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmag insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih madu Zesmag.
0: Madu Zesmag adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami, seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit maag. Kini, madu Zesmag juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmag di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro, madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain, ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstra.

0: ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul A'mal membuka program kelas Excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program Tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul A'mal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami. MTS Darul A'mal Metro mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTS Darul A'mal Metro.
1: MTS Darul A'mal, madrasahnya para juara! Perhatian! Untuk Anda yang sedang mencari solusi pemulihan luka pasca operasi atau luka lainnya, kini hadir Prosena. Prosena adalah kapsul herbal dengan ekstrak ikan gabus kutuk diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan luka luar dan dalam. Cukup konsumsi 3 kapsul sehari sebelum makan, rasakan pemulihan yang lebih cepat dan tubuh yang lebih sehat.
2: Nama saya Ferry. Saat ini saya bermukim di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beberapa bulan yang lalu, saya terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka cukup serius di bagian kaki. Atas saran teman, saya mengkonsumsi Prosena 3x1 kapsul sehari. Dan dalam waktu beberapa hari saja, lukanya sudah mengering dan sudah tidak perih. Prosena memang terbukti membantu mempercepat penyembuhan luka. Terima kasih Prosena.
1: Prosena telah terdaftar BPOM bersertifikat halal MUI dan 100% terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi, jadi jangan ragu untuk mencoba Prosena. Prosena cepat, aman, dan terpercaya. Dapatkan Prosena sekarang juga di Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro. Kapsul ekstra gabus Prosena, solusi cerdas pemulihan luka Anda.
3: Ngelaras gending-gending Jawi. Sumongga midhangetaken giaran campur sari Ramayana. Lagune matuk tenan.

jam 13. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

0: Kata kini si Radio Ramai yang kawan dan pun tiga mawan tak sarang tergeran campur sari wadhal siang menika. Nambi tipun laras menika wonten Mbak Era Sakira Rondo Kembang sampun tipun pinangkani wau wonten Pak D Katiman nggih. Ika wonten daerah telata kayangan Bandar Lampung segeng nyawiji segeng sarang kemawon Pak D segeng derek dateng panjenengan sedaya sinambi kang tasih ngrasake sonang asunipun. Aa tipun sugane kahanan resi yang menika radio pun teror akur bentar-bentar meneh pokoknya ter-ter lah nggih. Sinambing ramuakan aktivitasipun sinambing kang tasih ngrasake senang asu. Mugi lagu-lagu kang dipunaturaken saged dados jambine saya lan ngliper manah panjenengan sami nggih. Sawentar panjenengan sami kang tasih ngrasake senang asunipun dipun semanggaaken kang dereng sami daran siang. Nah, monggo-monggo. Daran siang rumiyin. Gen sansaya sehat, gen sansaya semangat angin nyambut damel nggih. Dipun lajengaken kang badhe sareng dherek wonten giaran campur sari tasik dipun bikak wonten via telepon wonten 0725421810 utawi 0821209880 ingkang badhe sareng wedal siang menika nggih. Wonten seputaran daerah Jembat Serong matur mbah nun wonten Cak Sukaji sehat nggih Cak nggih sugeng dherek kemawon Cak Sukaji. Salam wonten seputaran daerah Jembat Serong wonten sekampung mereka sugeng dherek sugeng nyawiji nggih wonten Mbak Nuning kawonten Jembat Serong sehat kemawon sedaya keluarga sehat nggih sugeng ngerasa kesenang asalan sugeng dherek atur giaran campur sari ugi lek bardolo kawonten seputaran daerah sekampung nggih sugeng dherek sugeng nyawiji kemawon salam dateng Mbak Asih wonten Mbak Hermi nggih kawonten sekampung nggih sugeng sarangan sugeng nyawiji sugeng dherek atur giaran campur sari siang menika campur sari Ramayana.
1: Laguri matu tenan ji.
0: Matok tenan sugeng siang cak.
1: Sugeng siang ugi. Yang nopo sampean kabar di PAP
0: tak iya. Apik apik tak iya. Neng mejo sor mejo naulane. Nah,
1: mengkuda pamitan.
0: Oh nak pamitan. Urung ono saiki cak ya ulane neng sor mejo ya. Sehat nggih Cak nggih.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Amin.
1: Heeh. Salam pamit katur padi Bardolo nggih
0: sugeng siang. Sugeng siang nggih.
1: Lajeng Mbak Siti Nur nggih sugeng siang.
0: Nggih. Mangga.
1: Wonten Kang Mujiran.
0: Nggih.
1: Kang Kito sugeng siang Pak Ikut Putra nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang nggih.
1: Lajeng Mbak Yemu Jamu nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Nggih katur Mbak Yas Siti nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang
1: nggih. Nur Langsi
0: sugeng
1: siang. Lajeng sedaya mawon.
0: Sedaya kemawon nggih.
1: Nggih tekare njopo jero nggih, kula tak suwun njopo jero.
0: Njopo jero, Cak.
1: Nggih.
0: Senenge njopo jero wae, Cak.
1: Nah, nek njopo lak jero jerone tak
0: nggih. Nggih, nggih.
1: Njopo itu ndak marep.
0: Oh, lah nggih ngoten leres-leres. Tenggang nggih, Cak nggih.
1: Anggi matur mawon kula tajur pamit.
0: Nggih, monggo.
1: Nggih, jare mejo nawulan iki joglo carane
0: lagi. Nggih.
1: Matur kasalangkung. Assalamualaikum.
0: Matur sakalangkung, matur Mbah Nun. Waalaikumsalam dateng panjenengan Cak Sukaji ngoten sebutan daerah Jembat Serong. Nggih, campur sari Ramayana. Sugeng siang. Bu Sri napa Mbak Mayang? Pembantune Mbak Mayang nggih. Sehat Mbak Mayang? Nggih. Dalem. Oh, sambar daharan siang nggih.
2: Heeh.
0: Wis jos sanget. Mengen-mengen nih lah nggih. Pripun?
2: Nek cedak tak kirim.
0: Oh, nggih. Kapan-kapan ngirime nggih?
2: Iya, kapan-kapan. Jenengan pengen reti Mbak Wayang Sari Rene.
0: Iya, ngoten. Walah-walah, nggih.

0: Mangga Mbak Mayang Sari. Pripun? Sami mawon. Ayo mboten to ya. Mangga dateng sinten?
1: Tak suka cingi sorono ulone.
0: Oh nggih. Ora mampir ya.
1: Kumise kuwan kayak gitu.
0: Kayane supe lho.
1: Iya mas.
0: Supe.
1: Oh iya paling mas. Dengan apa rung jahar kok mas?
0: Pribun?
1: Rung jahar kok.
0: Dereng mangke sekedap male. Tese tugas.
1: Pantesan kok lesu.
0: Nah mesti lo ngomong ngono kan piye tau bengok-bengok apa piye ngomong aku ya, sampai ini.
1: Karena mbak Nopia kejan ya.
0: Oh iya iya iya. Tapi kok mirenge kulo lo jenengan malan? Kok mirang ke kula?
1: Lang iki kok ora mirang ne pripun to ya?
0: Ya wis monggo badhe napa?
1: Kula tak nyon sekare nggih, Mas.
0: Napa?
1: Kacu biru ke mawon.
0: Nggih, salamipun.
1: Salame kagem Pak Bardolo, Pak Ngawi, Pak Katiman. Terus wonten malih Pak Naryo. Terus sampun nah ya Bunda Hartati.
0: Nggih.
1: Mas Eko Sunarko, Mas Benikul, Mas Anjar, Bunda Ami, Bunda Muslima, Mas Rianto, Bunda Bagas, terus Pak Emirja, Pak Ija, Pak Septi, Pak Eniken, Bu Umi alias Mbah Niken, Getuk Lindri. Terus sopornya ya mas
0: Sintan
1: Pak Ibu. Terus Mbah Rin, Mbah Tino. Yang langgeng, yang mentil, Cak Tirun. Nonton malis Wabeh lah mas. Hari pun rotan gue aja mas. Dukung Makaryo. Paringi sehat panjenengan mas.
0: Amin. Nyunin apa wau tembangi? Nyunin apa wau?
1: Tembangan mau yo lali to Mas agak gua ambekan wae.
0: Napa nyune?
1: Lah kan kacu biru to Mas.
0: Ngaten mawon.
1: Tapi di motore Mas. Sekare kacu biru.
0: Nggih.
1: Salame kagem sedoyo yo kemawon.
0: Mboten
1: dalem wiji-wiji.
0: Enjing.
1: Iki lagi kuareken iki Mas.
0: Heeh.
1: Nggih, matur nuwun nggih Mas.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam matur mbah nuwun ingkang sampun nderek atur menika nggih. Wonten wingi campur sari Ramayana.
2: Lagune matok tenan.
0: Suwi banget nak sing siji iki.
2: Lah darake ora mlebu meh mlebu apa ora? Ora ning tanda-tanda.
0: Jenengan sampun daran siang napa dereng to?
2: Urung, Mas.
0: Kok lemes?
2: Oh lemes iki Mas.
0: Lah nak sak ngendikane wong
2: kakone saiki.
0: Mboten ngendikane wong Raman Utara kan mesti ngoten. Jenengan apa ireng daran siang to Mas? Lah kon kepiye to ya gumun aku.
2: Walahan. Mendung Mas nggonku sing
0: piye kuwi? Oh. Kan mriki radio benter.
2: Oh, mriki kok mendung akeh besok iki mau.
0: Atine paling mbok menawi, atine mboten kepanggale Pak Kasimin dadi mendung rawose.
2: Iya ya Mas.
0: Lah nggih to.
2: Lah aku lagune njaluk anu Mas.
0: Napa niku?
2: Lali janjine. Ambuh lali pokoke. Pak Naryo.
0: Sugeng siang.
2: Pak Basori. Oh, Mbak Sri Kurnia.
0: Oh, nggih.
2: Mbak Sri Kurnia. Terus Bunda Mardiana, Bunda Hartati, Mbak Plekenut, Mama Lydia, Mama Adi, Mas Deva, Mas Anjar, Mak Ami.
0: Aku kok arep mlebuan enggak iso to, Bun. Ora niat kok.
2: Sopo kuwi, Mas?
0: Triani.
2: Oh Mbak Triani, oh kalah ruang Lampung Barat iki Mbak
0: Triani. Kayane nggih ngoten.
2: Mbak Triani, Cak Peno, Mbak Sri.
0: Sugeng siang.
2: Terus iya Mas.
0: Sinten malih?
2: Terus kae ben iku lho kalau Mas.
0: Oh nggih, sugeng siang.
2: Terus
0: sinten?
2: Sopo meneh ya?
0: Sinten?
2: Kok ayo. Terus lali iki lho.
0: Oh,
2: semua yang ada oh Pak Anu. Lelah nang Lampung Barat ki mau apa?
0: Pak Kasimin.

0: Alah alah ngalem itu ya.
1: Pak Kasimin, Pak Kasimin.
0: Pak Kasimin ngopo kok lali janjine to Pak Kasimin sampean iki? Aja nganti lali janjine lho Pak Kasimin.
1: Aja nganti lali Pak Kasimin terus dilengke karo Mas Danu.
0: Engko ditagih nang kono kae lho.
1: Heeh.
0: Nang akhirat.
1: Nek ra ditagih tak parani.
0: Lah, leres.
1: Oh iya wong cedhak e mah tak parani engko.
0: Terus sinten sinten?
1: Oh. Alah wis lali meneh Mas. Wis duwaya kemawon.
0: Sedaya kemawon nggih.
1: Oh Mama Depi.
0: Sugeng siang.
1: Pak kae Pak SBU.
0: Nggih.
1: Pak Sukaji nggih sugeng siang.
0: Mangga.
1: Sinten? Oh wis ding lah.
0: Sinten sampun?
1: Wis Mas.
0: Sampun sedaya nggih.
1: Nggih, kagem Mas Danu
0: sugeng juga. Nggih.
1: Mugi utang sak
0: pinaringan. Amin ya rabbal alamin. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur mbah ingkang sampun nderek menika wonten Mbak Uniken Gethuk ingkang gadhah lindri. Salam ingkang wonten seputaran daerah Lampung Barat. Pak Kasimin sugeng nderek. Pak Suradi sampun dangu sak wontawis mugi tansah pinarang nesehat sugeng nderek kemawon sugeng nyawiji sinambi tansah terus sarangan lumantar sang dosa 8,8 tur geran campur sari Ramayana lagu depun muatuk temenan.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Batuk merupakan respon alami tubuh dalam membersihkan saluran pernapasan dari dahak atau penyebab iritasi. Meski sebagian besar batuk ringan akan sembuh dengan sendirinya, rasa tidak nyaman yang ditimbulkan membuat banyak orang memilih untuk mengkonsumsi obat batuk alami sederhana. Berbeda halnya dengan batuk kronis merupakan batuk yang berlangsung selama 2 bulan dan bahkan terjadi selama bertahun-tahun. Batuk kronis terjadi akibat merokok, TBC, atau penyakit asma. Beberapa gejala yang dapat muncul akibat batuk kronis juga pasti akan sangat mengganggu penderitanya, seperti radang tenggorokan, flu dan demam, sakit kepala, sesak napas, dan nyeri di dada, dan akan sangat berbahaya jika tidak segera diobati. Tetapi, Anda tak perlu khawatir, kini telah hadir Madu Gurafit, produk khusus untuk membantu mengatasi masalah batuk dan pernapasan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Wawan Setiawan, alamat Yukum Jaya Terbanggi Besar Lampung Tengah. Selama ini saya pernah mengalami penyakit batuk kurang lebih 3 bulan. Saya pernah mencoba madu apa saja, hasilnya belum memuaskan. Dan alhamdulillah saya menemukan madu Gurafit dan saya pernah mencoba kurang lebih 2 botol, hasilnya memuaskan. Bisa sembuh, dahak bisa keluar semua. Madu Gurafit memang yang terbaik. Solusi buat yang mengalami penyakit batuk. Terima kasih.
4: Madu Gurafit 100% aman tanpa efek samping. Sudah terdaftar di Badan POM RI dan tersertifikasi tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Madu Gurafit dari Madu Vira. Madu dengan racikan tradisional herbal alami. Madu herbal pilihan keluarga.
5: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
6: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang luar.

0: Nuansanya ala Jogja yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
1: Wah, menunya apa aja di sana, Pak?
0: Banyak banget, Bu. Ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar. Serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh, Bu. Murah, enak, tapi bikin kenyang.
1: Ibu jadi pengen cepet-cepet ke sana, Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya, Pak?
0: Aman, Bu. Di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
1: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah, kita langsung ke sana saja ya, Pak.
0: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik, di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu, bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah Makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
2: Sudah siang, Bro. Masih tidur terus.
3: Apa nggak lihat? Mataku bengkak-bengkak.
2: Matanya sipit. Keren dong.
3: Keren. Mataku juga gatel-gatel nih.
2: Tak kasih solusi nih.
3: Yang benar kamu, Cung.
2: Lihat nih di TikTok. Ada yang sembuh menggunakan X Natural Pro.
4: Nama saya Pratiwi. Alamat saya Blok J Unit 6, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Lambu Kibang. Saya pertama, mata saya itu ketumpahan minyak tanah. Terus setelah itu bengkak, terus gatal-gatal, sakit pokoknya. Setiap hari gatal, saya kasih apa-apa tetap aja sakitnya ada 10 tahunan. Terus saya pakai X Natural Pro sehari 3 kali. Mata saya udah sembuh, pandangan terang. Gak ada itu sakit sama gatal-gatal itu. Pandangnya bagus sekali dan manjur. Ya, imbuan kepada teman-temanku yang sakit mata, gatal-gatal, keluhan bengkak semuanya, pakai X Natural Pro. Mudah-mudahan cocok semua ya.
5: X Natural Pro membantu mengembalikan penglihatan mata Anda.
6: Dapatkan herbal mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
0: Ingkang tasik panjenengan midhangetaken sang dasa 8,8 Radio Ramayana Kota Metro.

0: asam urat, kolesterol, hipertensi, stroke, jantung, kanker, dan lain-lain. Sembuh. Dan sudah banyak yang membuktikan dengan konsumsi Prince Gold. Sekarang giliran Anda. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
1: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Eyalah pak, gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
3: Iya bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
4: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh, ada apa sih?
2: Ini loh pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba pak?
4: Udah, tenang aja. Ikut bapak belanja di MBM Mart.
2: MBM? Di mana itu pak?
5: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart Mulyojati Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri. Seperti

0: peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari, pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta, 16B Mulyojati, Metro Barat, Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
1: Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
2: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
1: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek. Bapak antar daftar ke sana.
3: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal dengan lingkungan belajar. Sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat, di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
4: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
3: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
5: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
6: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
5: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
3: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1, nomor 515A, Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo, mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
1: Campur Sari Ramayana, lagune.

0: bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
1: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK Pusat Keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
0: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional angklung atau hadroh, solo song, English club, dan pramuka.
1: Dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, di SMK Darul Akmal, kami mematahkan stigma lama, kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja, tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Akmal, program kewirausahaan siswa, program keagamaan dan pembinaan karakter Islami,
0: program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program Alumni Berdaya atau Treasure Study and Networking, program Tahfiz dan Karakter Islami,
1: program Angklung Kreasi Darul Akmal, dan program Kelas Atlet atau Kelas Khusus Olahraga atau KKO.
0: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Akmal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan

Kata kini asyik radio ramai yang kamu wonten pun tiga mawon mantan mbak Nun datang Kang Niko Andreas lapangan Banteng Metro Kibang. Teman pun sambut di Bonato Reken gi. Salam datang Pak Dekatiman Kayangan, Kang Giman Umbul Tengah Margo Toto Raden Kang Rianto Liman Bendawi, Mama Adit Selangung Polos Delia Untor Delidia wonten Untoro Tante Hartati Pang Boyo Damraman Sugeng Midang Ngetaken. Lan cekap semanten kadang ramayana wonten pun tiga mawon kita sarat tur giaran campur sari Ramayana. Wonten dinten Kamis Rokab

Ping 16 sasi Juli 2016. Matur Bandung ingkang sampun derek sareng sugeng laras atur giaran selajengipun selalu jaga hati lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun.

0: jam 14. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.
1: Number 1 station 98.8.
2: Radio Ramayana FM mengudara di frekuensi 98.8 FM, menyajikan informasi dan musik yang menghibur dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha

0: Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayana_fm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98,8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana. Indonesia banget.
1: Sahabat Ramayana suka dengerin lagu yang ini. Atau yang ini.
2: Jangan sayangi aku.
1: Sesaat lagi Anda simak LDR lagu dangdut Ramayana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramayana 98,8 FM dimanapun berada. Senang sekali bisa menjumpai Anda sahabat Ramayana untuk edisi hari ini. Kita berjumpa di suasana Rabu, di suasana Kamis maaf ya, 16 Juli 2026 di lagu dangdut Ramayana sampai nanti di jam 4 sore.

0: diragukan. Konsumsi Prince Gold, buktikan manfaatnya.
1: Prince Gold, gurunya multivitamin dan rajanya probiotik.
2: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Hey Ran, dari tadi aku perhatiin, bengong terus, kenapa sih?
4: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
3: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
4: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
3: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025 program studi pendidikan agama Islam dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam. Dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester, juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester, ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester, ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701 dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Punten dengan Bapak siapa?
1: Saya nama Haji Dadang Kusnadi.
0: Dari mana, Pak?
1: Dari Jalan Gending, RT 04 RW 06, Kecamatan Kota Kulon, Kabupaten Sumedang.
0: Yang sakit siapa, Pak?
1: Saya, dan kalau saya sih untuk stamina ya. Kalau istri saya makan madu hitam itu karena lambung dulu.
0: Setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, apa yang dirasakan, Pak?
1: Yang dirasakan yang jelas lambung sudah tidak, terus nggak perih, nggak kembung, bahkan puyeng, biasanya sih saya kan puyeng pusing-pusing gitu. Sekarang udah enggak. Ya alhamdulillah rasanya enak gitu. Bahkan sekarang saya pakai lagi madu apa namanya? Madu hitam plus untuk khusus untuk pria. Kebetulan punya diabetes, saya punya jantung. Gulanya saya sempat 490. Kemarin dicek 270. Madu hitam pahit ini kayaknya cocok gitu. Alhamdulillah stamina enak gitu. Bahkan mertua juga pakai ini, Pak. Mertua saya kan stroke ya, saya kasih. Jadi kemarin juga orang tua saya, ya mertua,

0: habis minta lagi, enak katanya. Jadi saya, istri saya, mertua pakai madu hitam pahit Prima Herbal. Ya, obat ini ya betul-betul manfaatnya ada bagi saya sekeluarga.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
3: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
4: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
3: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
4: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Lagu Dangdut Ramayana.
3: Lagu Dangdut Ramayana.
2: Asik dangdutnya.

Baik, sahabat Ramayana 98,8 FM, satu koleksi dari miliknya Nelly Agustin dengan Cubit Tak Mau Dicubit ya, sudah mengudara kembali sahabat Ramayana. Spesial untuk Anda kita dengarkan bersama-sama, tentunya kembali kita bernostalgia melalui beberapa lagu-lagu dangdut pilihan dan juga populer ya. Lagu pilihan dangdut-dangdut masa kini yang ternyata pernah booming di masanya yang hingga saat ini maksudnya masih terus kita dengarkan. Bisa kembali Anda dengarkan dan request di telepon secara langsung di 0725 42181, atau Anda bisa juga merequest di 0821 200 9880. Dan dipersilakan kembali sebagian dari Anda untuk mempergunakan line telepon tersebut sahabat Ramayana sebagai pilihan terbaik untuk bisa mendengarkan lagu-lagu dangdut nostalgia kesayangan Anda. Baik, terima kasih hadir kembali dari seputaran Metro Timur. Mas Budi ternyata sebagai peserta pertama seperti mau audisi ya Mas Budi ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cinta. Waduh, ada yang Cinta Kandaria nih dari seputaran Tanjung Raja. Ternyata ada Setiara Asifa ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga beberapa lagu yang ingin didengarkan untuk saat ini bisa Arya hadirkan di ruang dengar Anda, dan tentunya bisa menemani segala suasana yang saat ini tengah didengarkan, tengah dilakukan, tengah dilihat, tengah dikerjakan. Berupa aktivitas yang begitu luar biasa ya. Bersemangat terus untuk menikmati segala aktivitas tersebut sahabat Ramayana, dan jadikan Radio Ramayana sebagai teman setia Anda dalam segala suasana, suasana aktivitas yang panasnya begitu luar biasa hingga saat ini. Dan sebagian dari sahabat Ramayana mungkin tengah menikmati suasana istirahat atau baru saja bersiap-siap untuk pulang kantor ya. Tapi kalau untuk jam tutup kantor sih biasanya di jam 4 sore. Tapi ada juga mungkin yang pulangnya lebih awal ya. Selamat menikmati suasana aktivitas dan istirahat apapun kondisi dan keadaan saat ini. Arya akan tetap menantikan kebersamaan Anda tentunya di suasana lagu dangdut Ramayana bersama dengan Nur Halimah dengan Cemara Biru.

0: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
1: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu. Jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
0: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
1: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
0: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
1: Saya dengar-dengar di radio itu kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
0: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
2: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro, madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain, ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul Akmal membuka program kelas Excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul Akmal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami. MTS Darul Akmal Metro mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTS Darul Akmal Metro.
4: MTS Darul Akmal, madrasahnya para juara!
5: Aduh, mata kok rasanya pedih banget ya?
6: Wah, itu tandanya mata kamu butuh perhatian lebih. Jadi jangan dibiarkan ya. Coba nih minum VitoMata, suplemen yang membantu menjaga kesehatan mata kamu agar tetap optimal.
5: VitoMata?
6: Iya, diperkaya vitamin dan nutrisi penting yang membantu mengurangi mata lelah, menjaga penglihatan tetap jernih, dan bikin mata lebih nyaman walau aktivitas padat.
5: Nah, cocok banget nih buat aku yang tiap hari kerjanya di depan komputer.
6: Betul, VitoMata, solusi praktis untuk mata sehat setiap hari. Ya udah, segera beli VitoMata sekarang juga sebelum kehabisan.
4: Kerja di depan layar, mata cepat lelah dan penglihatan kabur, VitoMata solusinya. VitoMata adalah madu herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu kesehatan mata. Biasanya berbentuk cair atau madu sehingga mudah dikonsumsi. Kandungan utamanya ada madu murni, ekstrak bilberry. Bilberry yang dikenal kayak antioksidan yang baik untuk kesehatan mata kita. Manfaat mengkonsumsi VitoMata yakni membantu menjaga kesehatan mata, mengurangi mata lelah misalnya karena gadget, membantu penglihatan tetap jernih, membantu mengatasi keluhan seperti mata merah, perih, dan berair. Dapatkan VitoMata di Studio Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Kota Metro. Fitomata, madu herbal yang ampuh atasi mata minus dan katarak.
7: Jangan bilang baby lagi.
3: Masa depanmu sudah di depan mata. Bingung mau sekolah di mana? Bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
4: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK Pusat Keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
3: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional angklung atau hadroh, solo song, English club dan pramuka.
4: Dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, di SMK Darul Akmal, kami mematahkan stigma lama, kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja, tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Akmal, program kewirausahaan siswa, program keagamaan dan pembinaan karakter Islami,
3: program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program alumni berdaya atau Treasure Study and Networking, program tahfiz dan karakter Islami,
4: program angklung kreasi Darul Akmal, dan program kelas atlet atau kelas khusus olahraga atau KKO.
3: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Akmal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Akmal, skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Akmal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulakmalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
4: SMK Darul Akmal, jaya, jaya, jaya!
2: Lagu Dangdut Ramayana.
3: Lagu Dangdut Ramayana.
2: Persembahan 98,8 FM Kota Metro.

0: Alah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
1: Iya Bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
2: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh, ada apa sih?
0: Ini loh Pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba Pak?
2: Udah tenang aja, ikut Bapak belanja di MBM.

0: Kota Metro. MBMart menjual kebutuhan harian Anda.
1: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah. Padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang, dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih madu Zesmak.
1: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami, seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro.
3: Lagu Dangdut Ramayana.
4: Lagu Dangdut Ramayana.
3: Asik dangdutnya.

0: Susah buang air kecil bisa menimpa siapa saja, tidak peduli jenis kelamin dan usia. Salah satunya adalah ketika keinginan untuk buang air kecil susah. Penyebabnya bisa disebabkan oleh pembengkakan prostat, infeksi, gangguan saraf, dan efek samping obat-obatan. Berikut keluhan konsumen Prince Gold ketika masih sakit.
1: Jadi dulu saya tuh merasakan susah buang air kecil mas waktu itu. Hampir setiap kerja pasti setiap sore susah buang air kecil ya.
0: Kisah yang tidak pernah dilupakan pasien ketika mengalami sakit yang begitu hebat.
1: Waktu itu saya ingat banget tanggal 2 Agustus tahun 2020. Pagi jam 4:30 tuh kebangun mau buang air kecil, terus baru keluar sedikit terus mampet. Benar-benar mampet, jadi kan bisa dibayangkan sakitnya kayak apa waktu itu ya.
0: Ada rekan yang menyarankan untuk konsumsi Prince Gold. Atas izin Allah, momen bahagia ketika itu dirasakan pasien bisa mengeluarkan air seni dengan lancar.
1: Kemudian jam 6 itu ya, disaranin minum Prince Gold waktu itu kan, katanya dengan prosedur cara minumnya lah. Nah, kemudian jam 7 aku bisa konsumsi, kemudian alhamdulillah jam 9 pagi itu bisa buang air kecil dengan normal dan ada keluar kayak apa ya, kayak ager-ager gitu. Waktu itu baru minum 5 tetes ya yang keluar pertama, terus kemudian saya lanjutkan untuk konsumsi terus untuk menjaga, dan alhamdulillah sudah tidak pernah merasakan sakit saat buang air kecil dan tidak pernah mengalami anyang-anyangan.
2: Konsumsi Prince Gold, giliran siapa lagi yang mendapatkan manfaat Prince Gold.
3: Meski sebagian besar batuk ringan akan sembuh dengan sendirinya, rasa tidak nyaman yang ditimbulkan membuat banyak orang memilih untuk mengkonsumsi obat batuk alami sederhana. Berbeda halnya dengan batuk kronis merupakan batuk yang berlangsung selama 2 bulan dan bahkan terjadi selama bertahun-tahun. Batuk kronis terjadi akibat merokok, TBC, atau penyakit asma. Beberapa gejala yang dapat muncul akibat batuk kronis juga pasti akan sangat mengganggu penderitanya, seperti radang tenggorokan, flu dan demam, sakit kepala, dan pernapasan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Wawan Setiawan, alamat Yukum Jaya Terbanggi Besar Lampung Tengah. Selama ini saya pernah mengalami penyakit batuk kurang lebih 3 bulan. Saya pernah mencoba madu apa saja, hasilnya belum memuaskan. Dan alhamdulillah saya menemukan madu Gurafit, dan saya pernah mencoba kurang lebih 2 botol.

0: Hasilnya memuaskan, bisa sembuh dahak.
1: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
2: New MA Darul Akmal terakreditasi A memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuluddin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akmal Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
3: Bu, itu loh anaknya Pak Kades, udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
4: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
3: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo, apa itu Bu?
2: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudr, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gusodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gusodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan 28. Dan teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo, mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
5: Lagu Dangdut Ramayana.
2: Lagu Dangdut Ramayana.
5: Persembahan 98,8 FM Kota Metro.

0: 98,8 Ramayana FM Kota Metro bersama dengan Rumah Mungil dari koleksi terbaik Mega Mustika. Sahabat Ramayana sudah kita hadirkan di interval yang kedua. Sahabat Ramayana tentunya kali ini masih bersama dengan Arya di suasana lagu Dangdut Ramayana. Terima kasih banyak untuk sebagian dari Anda yang masih setia bergabung, dan kita coba angkat telepon untuk yang sudah masuk sore ini. Halo Ramayana, selamat sore.
1: Selamat sore Pak De.
0: Halo, selamat sore Om. Bang Abi sehat, Bang Abi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Abi sore ini mau dengar lagu apa nih?
1: Aku pengen dengar lagu ini ya, lagu Maya ya.
0: Maya gitu ya. Oke, okay. Iya. Buat si Maya.
1: Iya.
0: Salamnya Bang Abi.
1: Lagu Maya ya. Soalnya nggak ada pilihan.
0: Nggak ada pilihan, oke deh. Terus salam buat siapa lagi?
1: Salam Uba yang masuk ya udah ya.
0: Buat semua.
1: Untuk Lidianya, okay. Untuk Dinnya, untuk yang Utinya, Uminya, Hatinya juga, okay. Bunda. Bunda Lingsinya, Bunda Asinya juga, Jepinya juga ya, Dolonya juga nggak lupa, Dekatimanya juga, Riantanya okay, juga nggak lupa.
0: Oke, siap. Bang Abi, ini lagunya dari siapa? Latif kan apa musik Alantas?
1: Basing lah.
0: Basing, yang penting Maya ya. Oke. Okay. Sok, lagi, siapa lagi?
1: Yaudah, salam untuk semuanya aja lah.
0: Thank you, Bang Abi, sehat-sehat di sana ya. Oke.
1: Namanya nggak tampak kecuali A sampai Z.
0: Siap.
1: Ingat radio.
0: Ingat Ramayana. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Bang Abi baru bangun tidur. Ramayana, selamat sore yang Suparmi.
2: Halo, assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam, cewek cantik.
2: Suruh kok, sudah sekelen
0: gitu. Orang digituin kok hihihihi, kan jadi takut ya. Hihihihi.
2: Orangnya jelek kok dibilang cantik loh Mas.
0: Kalau cewek cantik, cantik dahulu. Oh, ya, beberapa 100. Tahun yang lalu.
2: 90 tahun yang lalu
0: pasti jadi idola dan rebutan. Seandainya Kandaria masih bujang juga pada saat itu, mungkin juga akan mampir ke Lampung Barat ya, ngapelin ya.
2: Dia Mas Sore, Mama Adit, Mbak Yati Menek,
0: bener.
2: Terus Mama Devi, Bunda Asri, Pak Basori, Mbak Iyem, Pak Naryo,
0: okay.
2: Selamat sore, Mas Deva Padang Ratu,
0: iya benar ya.
2: Mas Anjar Ma'ami, terus Mbak Triani, Pak Cak Peno, Mbak Sri, selamat sore.
0: Oke. Okay.

0: Mbak
1: Terima kasih untuk Bang Awi, Mbak Si Collection. Apa kabar di seputaran sekampung? Sehat ya? Saat ini tengah bergabung juga, luar biasa. Ada Blibis Putih di seputaran Punggur. Terima kasih, halo. Ada Kang Niko Andreas di Metro Kibang Lapangan Banteng ya. Kemudian selamat sore untuk Wahyu di Wahyu Endra. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Semoga sehat selalu, terbekan juga untuk Kang Badran di 36 kali bening. Salam untuk semua tanpa terkecuali. Mendekati suasana sore kali ini tentunya bersama dengan Arya. Kita hadirkan

0: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
1: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu. Jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
0: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
1: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
0: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
1: Saya dengar-dengar di radio itu kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
0: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
2: Dapatkan herbal mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Peng, sampean kenapa?
4: Aduh, Cak, kepalaku sakit. Flu, batuk, dan pilek.
3: Oh, itu gejala flu. Sampean gak perlu repot, minum saja Ultra Flu Extra.
4: Ultra Flu Extra?
3: Ya, Ultra Flu Extra meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk.
4: Matur kesawaan, Cak, tak minum sudah. Ultra Flu Extra.
5: Ultra Flu Extra meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Dan beberapa hari kemudian,
6: gimana Peng sekarang?
4: Sakit kepala.

0: flu dan batukku reda, Cak. Matur kesawon, Cak. Ultra Flu Extra.
1: Ultra Flu Extra, tablet obat flu produk PT Hanson Pharma. Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
3: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
2: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
3: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak tapi bikin kenyang.
2: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
3: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
2: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
3: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka catering bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol. Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
2: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
3: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek. Bapak antar daftar ke sana.
4: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal, dengan lingkungan belajar, sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat. Di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
5: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
4: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
6: Lagu Dangdut Ramayana.
7: Lagu Dangdut Ramayana.
6: Asik dangdutnya.

0: gabus kutuk diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan luka luar dan dalam. Cukup konsumsi 3 kapsul sehari sebelum makan, rasakan pemulihan yang lebih cepat dan tubuh yang lebih sehat.
1: Nama saya Ferry, saat ini saya bermukim di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beberapa bulan yang lalu, saya terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka cukup serius di bagian. Sudah mengering dan sudah tidak perih. Prosena memang terbukti membantu mempercepat penyembuhan luka. Terima kasih Prosena.
0: Prosena telah terdaftar BPOM bersertifikat halal MUI dan 100% terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi, jadi jangan ragu untuk mencoba Prosena. Prosena cepat, aman, dan terpercaya. Dapatkan Prosena sekarang juga di Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro. Kapsul ekstra gabus Prosena, solusi cerdas pemulihan luka Anda.
2: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
3: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
2: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
3: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
4: MA Darul A'mal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A di MA Darul A'mal. Selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul A'mal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul A'mal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul A'mal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Metro, program Tahfiz Quran, program Kitab Kuning, program Kelas Sains, program Olahraga, Kelas Renang, Kelas Bola Voli, Kelas Futsal Akademi, program Kelas Seni, Kelas Seni Kaligrafi, Kelas Seni Tari, Kelas Seni Hadro, program Keorganisasian, IPNU dan IPPNU, Kepramukaan, PMR. MA Darul A'mal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul A'mal. Wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang.
5: Allah ya Mulana, halina ikhfak ya Nuhahid Rabbi.
6: Yang sedang Anda dengarkan, lagu dangdut Ramayana, 98,8 FM, Kota Metro.

Perhatian! Untuk Anda yang sedang mencari solusi pemulihan luka pasca operasi atau luka lainnya, kini hadir Prosena. Prosena adalah kapsul herbal dengan ekstra

Baik, sahabat Ramayana 98,8 FM, akhirnya tentu sudah kebersamaan kita di lagu Dangdut Ramayana. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Dan akhirnya di kesempatan sore ini, Arya yang bertugas harus pamit undur diri. Selalu jaga hati, selamat sore, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 16. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.
1: Number 1 station 98.8.
2: FM mengudara di frekuensi 98.8 FM, menyajikan informasi dan musik yang menghibur dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayana_fm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98.8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana, Indonesia banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo selamat sore sahabat Ramayana. Kembali kita ketemu di Tembang Nostalgia untuk kesempatan sore ini. Ada rindu untuknya sebagai tembang pembuka. Ditemu kita di Tembang Nostalgia. Saya sebagaimana biasa bakal temani Anda sampai kelar jam 19 waktu Indonesia Barat. Baik sahabat Ramayana yang Indonesia banget. Berikutnya satu tembang miliknya Meriam Medina, Kerinduan.

0: Kenali Prince Gold, herbal luar biasa dan bukan herbal biasa. Ini merupakan revolusi kekebalan tubuh dengan keajaiban herbal yang luar biasa yang diformulasikan dengan 3 jenis probiotik yang tidak dimiliki oleh produk herbal lain. Prince Gold lebih efektif dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dianjurkan secara rutin konsumsi Prince Gold untuk lebih meningkatkan imun tubuh sehingga tidak mudah sakit. Yang masih belum sembuh dari penyakitnya, atau yang butuh badan selalu fit dan segar, Prince Gold langkah tepat untuk solusi kesehatan Anda. Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
1: Sudah siang, bro. Masih tidur terus.
2: Apa nggak lihat? Mataku bengkak-bengkak.
1: Matanya sipit. Keren dong.
2: Keren. Mataku juga gatel-gatel nih.
1: Tak kasih solusi nih.
2: Yang benar kamu, Cung.
1: Lihat nih di TikTok. Ada yang sembuh menggunakan X Natural Pro.
3: Nama saya Pratiwi. Alamat saya Blok J Unit 6, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Lambu Kibang. Saya pertama mata saya itu ketumpahan minyak tanah. Terus setelah itu bengkak. Terus gatal-gatal, sakit pokoknya. Setiap hari gatal, saya kasih apa-apa tetap aja sakitnya ada 10 tahunan. Terus saya pakai X Natural Pro, sehari 3 kali. Mata saya udah sembuh, pandangan terang. Gak ada itu sakit sama gatal-gatal itu. Pandangannya bagus sekali dan manjur. Ya, imbuan kepada teman-temanku yang sakit mata, gatal-gatal, keluhan bengkak semuanya, pakai X Natural Pro. Mudah-mudahan cocok semua ya.
4: X Natural Pro membantu mengembalikan penglihatan mata Anda.
0: Dapatkan herbal mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
5: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
6: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
5: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
6: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Punten dengan Bapak siapa?
3: Saya nama Haji Dadang Kusnadi.
2: Dari mana, Pak?
3: Dari Jalan Gending, RT 04 RW 06, Kecamatan Kota Kulon, Kabupaten Sumedang.
2: Yang sakit siapa, Pak?
3: Saya, dan kalau saya sih untuk stamina ya. Kalau istri saya makan berita itu karena lambung dulu.
2: Setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, apa yang dirasakan, Pak?
3: Yang dirasakan yang jelas lambung sudah tidak, terus nggak perih, nggak kembung. Bahkan puyeng, biasanya sih saya kan puyeng pusing-pusing gitu. Sekarang udah enggak. Ya alhamdulillah terasanya enak gitu. Bahkan sekarang saya pakai lagi madu apa namanya, madu hitam plus untuk khusus untuk pria. Kebetulan punya diabetes, saya punya jantung. Gulanya saya sempat 490. Kemarin dicek 270. Madu hitam pahit, ini kayaknya cocok gitu. Alhamdulillah stamina enak gitu. Bahkan mertua juga pakai ini, Pak. Mertua saya kan stroke ya, saya kasih. Jadi kemarin juga orang tua saya, ya mertua, udah habis minta lagi, enak katanya. Jadi saya, istri saya, mertua pakai madu hitam pahit Prima Herbal. Ya, obat ini ya betul-betul manfaatnya ada bagi saya sekeluarga.
2: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-30248 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
5: Terima kasih. Anda masih setia bersama kami.

Baik sahabat Ramayana, cobalah untuk mengerti dari Omi Mesak baru saja berlalu. Anda masih bersama yang kini sudah mulai membooming di tengah-tengah masyarakat adalah herbal Priskul. Yang mana Priskul adalah herbal tetes, diformulasikan dengan bahan dasar ekstrak alami seperti manggata, propolis, gamat, spirulina, ekstrak kulit manggis, ekstrak daun sirsat, ekstrak daun mengkudu, habatus sauda, dan probiotik. Adapun khasiatnya untuk menjaga vitalitas dan daya tahan tubuh, membantu mengatasi berbagai penyakit, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta membantu memelihara kesehatan tubuh secara keseluruhan. Anda bisa dapatkan Priskul di Radio Ramayana Metro Lampung, Indonesia banget. Baik, selamat sore buat teman-teman yang sudah mengirimkan WA ke nomor Radio Ramayana. Kali pertama dari Leli yang ada di Pekalongan, tepatnya di Sido tadi. Halo Mas Andi, apa kabar? Ya, puji Tuhan kabarnya baik Leli. Mas, ikutan dong di acara Aldila Ramayana 98,8 FM. Mau pesan lagu Mas? Simponi yang indah dari Yunisara atau Once. Lagunya untuk semuanya aja deh. Yang lagi dengarkan album kenangan dari Radio Ramayana yang Indonesia banget. Untuk Ramayana jaya selalu. Dan untuk Mas Adi, terima kasih. Oke, makasih untuk Leli yang ada di Pekalongan. Lagunya coba nanti dicarikan, mudah-mudahan ada. Kalaupun nggak ada, diganti yang lain ya. Berikutnya Pak Eko Saputro yang ada di 13A. Terima kasih hadirnya di tembang nostalgia Ramayana sore ini. Sugeng sonten Mas Adi, monggo nyambi ngemil. Lan ngeteh ginastel, sembari mirengne lagu-lagu ingkang Indonesia banget. Wah, jan bahasa seberangnya Pak Eko rada lumayan angel. Berikutnya dari Sumadi nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Adi, aku Om Trisno di Pasar Punggur Mas. Request lagu Cincin Kenangan dari apa nih, Cincin Kenangan, khusus lagu ini buat Mas Beni dan Mbak CS yang ada di 28. Buat Mas Andi, terima kasih. Sehat selalu dan sukses. Oke, terima kasih untuk Mas Trisno yang ada di Pasar Punggur, Lampung Tengah. Baik, sahabat Ramayana, Indonesia banget. Yuk kita dengar miliknya. Mario Christy.

0: Tidak ada rumah yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu. Murah, enak, tapi bikin kenyang.
1: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet ke sana, Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya, Pak?
0: Aman, Bu. Di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari Makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, manggut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah Makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
2: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah, padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insyaallah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih Madu Zesmak.
2: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, Madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli Madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hei Ran, dari tadi aku perhatiin bengong terus, kenapa sih?
4: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
2: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
4: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
2: 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam, dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester, juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester, ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester, ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk

keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul A'ma Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, bisnis center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701 dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul A'ma Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul A'ma Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Iyalah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
1: Iya Bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
2: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh, ada apa sih?
0: Ini loh Pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis.
3: MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup harian Anda.
4: Melodi menjadi lagu, memori menjadi kenangan masa lalu. Nikmati lagu dan kenangan masa lalu Anda bersama album Nostalgia Ramayana.

Baik, Bunga Mawar dari Novia Kolopaking, baru saja kita nikmati ya. Leli yang ada di Pekalongan, Lel, lagu Yuni Shara yang kau minta dicari belum ada, artinya belum di-download ya. Saya ganti dengan Juwita, masih miliknya Yuni Shara. Yuk, kita dengar bersama.

0: Masa depanmu sudah di depan mata. Bingung mau sekolah di mana? Bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
1: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK pusat keunggulan. Tempat terbaik dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
0: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology. Juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional angklung atau hadroh, solo song, English club dan pramuka.
1: Dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Akmal
0: Green School atau Sekolah Hijau, program alumni berdaya atau Teacher Study and Networking, program Tahfiz dan Karakter Islami,
1: program Angklung Kreasi Darul Akmal, dan program kelas atlet atau kelas khusus olahraga atau KKO.
0: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Akmal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Akmal, skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Akmal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulakmalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
1: SMK Darul Akmal, jaya, jaya, jaya!
2: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
3: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
2: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
0: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah.

0: Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit. Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro, madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain, ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul Akmal membuka program kelas Excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program Tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul Akmal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami. MTS Darul Akmal Metro mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTS Darul Akmal Metro.
1: MTS Darul Akmal, madrasahnya para juara!
2: Jam 17, waktu Radio Ramayana Kota Metro.
3: Bersama album Nostalgia Ramayana, nikmati suasana istirahat Anda.

Baik sahabat Ramayana, cincin kenangan ya baru saja berlalu lewat vokal Nur Apni Oktavia ya. Baik, selamat sore untuk siapa nih? Dari halo Mas Adi, selamat sore Mas. Salam dari Nenek Pia yang ada di 38 tentunya ya. Buat Mas Adi, terima kasih lagunya selalu diputar. Terima kasih banyak ya Mas. Baik, Nenek Pia, terima kasih. Semoga sehat selalu, tetap semangat ya. Jangan lupa apa yang disarankan oleh dokter tentu dipatuhi ya, untuk selalu minum obat demi kesembuhan dan kesehatan Nenek Pia. Kemudian juga selamat sore buat siapa nih dari Leli. Mas Andi, gak apa-apa lagunya Juwita. Lagunya bagus-bagus ya. Oh ya, spesial nih buat Leli, pasti dipilihkan yang bagus. Oke, terima kasih Lel hadirnya di Tebang Nostalgia. Budi 15A Iring Mulyo Metro Timur, terima kasih kebersamaannya di Tebang Nostalgia Ramayana. Satu tembang kita nikmati, miliknya Dian Pisesa.

0: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
1: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
0: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
1: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
0: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
1: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
0: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
1: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
2: Sahabat Ramayana, jangan biarkan benjolan dan rasa nyeri menghambat aktivitasmu. Madu Prowasir diformulasikan khusus dengan bahan herbal pilihan untuk membantu mengatasi masalah wasir dari dalam tanpa perlu operasi. Manfaat utama Madu Prowasir: mengempeskan benjolan wasir atau ambeien, meredakan rasa nyeri, melancarkan BAB agar tidak keras dan tidak berdarah, dan mempercepat pertumbuhan luka akibat peradangan. Madu Prowasir sudah BPOM dan halal. Dapatkan Madu Prowasir di Radio Ramayana, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Madu Prowasir, aktivitas jadi tenang, duduk lama pun nyaman. Ambeien atau wasir, ketar-ketir. Masa depanmu sudah di depan mata. Bingung mau sekolah di mana? Bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. GSMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
3: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK Pusat Keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
2: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional angklung atau hadroh, solo song, English club, dan pramuka.
3: dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, di SMK Darul Amal, kami mematahkan stigma lama, kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja, tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Akmal, program kewirausahaan siswa, program keagamaan dan pembinaan karakter Islami,
2: program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program alumni berdaya atau Treasure Study and Networking, program tahfiz dan karakter Islami,
3: program angklung kreasi Darul Akmal, dan program kelas atlet atau kelas khusus olahraga atau KKO.
2: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Akmal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Akmal, skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Akmal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulakmalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
3: SMK Darul Akmal, jaya, jaya, jaya!
4: Mata kok rasanya pedih banget ya?
5: Wah, itu tandanya mata kamu butuh perhatian lebih. Jadi jangan dibiarkan ya. Coba nih minum VitoMata, suplemen yang membantu menjaga kesehatan mata kamu agar tetap optimal.
4: VitoMata?
5: Iya, diperkaya vitamin dan nutrisi penting yang membantu mengurangi mata lelah, menjaga penglihatan tetap jernih, dan bikin mata lebih nyaman walau aktivitas padat.
4: Nah, cocok banget nih buat aku yang tiap hari kerjanya di depan komputer.
5: Betul, VitoMata, solusi praktis untuk mata sehat setiap hari. Ya udah, segera beli VitoMata sekarang juga sebelum kehabisan.
3: Kerja di depan layar, mata cepat lelah dan penglihatan kabur, VitoMata

0: solusinya. Fitomata adalah madu herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu kesehatan mata. Biasanya berbentuk cair atau madu sehingga mudah dikonsumsi. Kandungan utamanya ada madu murni, ekstrak bilberry. Bilberry yang dikenal kayak antioksidan yang baik untuk kesehatan mata kita. Manfaat mengkonsumsi Fitomata yakni membantu menjaga kesehatan mata, mengurangi mata lelah misalnya karena gadget, membantu penglihatan tetap jernih, membantu mengatasi keluhan seperti mata merah, perih, dan berair. Dapatkan Fitomata di Studio Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Kota Metro. Fitomata, madu herbal yang ampuh atasi mata minus dan katarak. Jangan bilang baby,
1: lagi. Yang sedang Anda dengar album nostalgia Radio Ramayana FM 98,8 Kota

Hujan turun lagi. Ketika ku lewati jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu. Ku hapus dengan sapu tangan.

Baik, satu tembang dari Ratih Purwasih antara benci dan rindu ya, sudah kita nikmati bersama. Kang Obeng di Air Hitam Lampung Barat, terima kasih hadirnya. Selamat sore, salam jabat erat selalu dari Metro Lampung ya. Dan baik teman-teman, yuk kita dengar berikutnya satu tembang miliknya Betaria Sonata. Aku ingin cinta yang nyata.

0: Merasa lelah yang berlebih? Sudah minum vitamin, tetapi sama saja. Malah semakin lelah. Mungkin ada yang salah dengan kesehatan Anda. Pulihkan kesehatan Anda dengan konsumsi Prince Gold. Prince Gold, gudangnya multivitamin, rajanya probiotik. Dengan berbahan dasar 100% alami, terbuat dari bahan yang berkhasiat, seperti manggata, propolis, gamat, spirulina, ekstrak kulit manggis, ekstrak daun sirsak, ekstrak daun mengkudu, habatus sauda plus probiotik yang diformulasikan menjadi jamu tetes yang mengandung lactobacillus sp, lactobacillus, bifidobacterium, dan endospermium. Setiap tetesnya mengandung enzim, asam amino, omega 3, omega 6, omega 9, vitamin A, C, B, E, dan K, mineral, serta probiotik alami yang diolah melalui proses bioteknologi modern secara fermentasi dingin, tanpa pengawet, tanpa esens, dan tanpa unsur kimia. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
1: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala, jadi.

0: memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
3: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu. Jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
2: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
3: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
2: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
3: Saya dengar-dengar di radio itu kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
2: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
4: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
5: Sita, tumben makannya sedikit. Hayo, lagi diet ya?
6: Iya nih, aku lagi diet. Padahal makannya udah sedikit. Olahraga pun sudah. Tapi giliran nimbang ke kanan mulu.
5: Ya ampun Sita, coba deh minum ini. Cuka apel botanika. Cuka apel yang aman banget buat diet. Cuka apel botanika sudah terdaftar di POM. Juga halal MUI loh. Jadi nggak usah khawatir deh.
7: Tahukah Anda bahwa cuka apel botanika digunakan sejak dulu sebagai ramuan kesehatan alami? Cuka apel botanika menjaga kemurnian nutrisi dengan proses fermentasi yang sempurna. Cuka apel botanika murni dan alami tanpa tambahan bahan kimia berbahaya. Bisa diminum untuk kesehatan tubuh atau digunakan luar untuk perawatan rambut dan wajah. Dikemas secara higienis untuk menjaga kandungan enzim yang baik di dalamnya. Manfaat utama cuka apel botanika, menurunkan kadar gula darah secara alami, membantu menurunkan berat badan lebih efektif, dan detoksifikasi racun dalam tubuh. Kesehatan adalah investasi terbaik, mulai kebiasaan sehatmu bersama cuka apel botanika hari ini. Dapatkan cuka apel botanika di Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Kota Metro.
8: Menikmati dan menjaga adalah wujud syukur kita atas segala rahmat ilahi yang diberikan. Wujudkan rasa syukur kita bersama Radio Ramayana 98,8 FM Kota.

0: walaupun dalinya semua sama, mula-mula cuma iseng. Adegan panas bagaimana? Kalau tuntutan skenario apa boleh buat? Apa boleh buat? Emang enggak bisa milih. Setelah film beredar baru saya juga jijik ngelihat, ya tadi kemana waktu bikin? Udah jadi baru jijik, bikinnya merem memang itu. Selanjutnya, yang menyebabkan doa tak terjawab dari sebab matinya hati, qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kamu berkata, kamu yakin bahwa mati adalah sesuatu yang benar, tapi kamu tidak pernah punya persiapan untuk mati. Padahal menurut logika, orang yang akan bepergian jauh tentu dia harus mempunyai bekal yang cukup. Semakin jauh jarak perjalanan yang akan ditempuhnya, semakin banyak perbekalan yang harus dibawanya. Dahulu, seketika beberapa jamaah dari Yaman akan melaksanakan ibadah haji dengan nekat, mereka berprinsip, "Bah, pokoknya kan berangkat haji jadi tamunya Allah, nanti Allah yang akan ngelayanin." Mereka nekat, modal badan doang berangkat. Diadukan kepada baginda Rasul, lalu turun peringatan dari Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairazadit taqwa." Jangan begitu, bawa bekal. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Bahwa berangkat dengan bekal takwa itu bekal yang paling utama, tapi bekal-bekal yang lain pun jangan diabaikan. Kalau kita akan berangkat untuk tujuan yang baik, bekal yang paling utama memang takwa. Tapi tidak berarti harus mengabaikan bekal-bekal yang lain. Begitulah, semakin jauh perjalanan yang akan kita tempuh, semakin banyak bekal yang harus kita hadapi. Kalau saudara mau pergi ke Surabaya, tidak membawa bekal kemudian berani berangkat, rasanya sih saya pikir itu bukan berani, nekat namanya. Sama saja orang belum pernah sembahyang mati. Nekat tuh orang, berani amat. Belum berbuat kebaikan barang sedikit pun sudah mati, nekat namanya itu. Sama saja tadi, enggak bawa bekal apa-apa berangkat ke Surabaya. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara udah jelas. Belum punya bekal yang baik sudah mati. Sampai ke surga belum tentu, tapi kebelangsak dan sengsara rasa-rasanya pasti itu. Oleh karena itu, kalau kita yakin mati sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti datang menimpa, maka hendaklah kita mempersiapkan bekal. Kemudian, idda'aitumun najata minan nar waramaitum fiha anfusakum. Kamu memproklamirkan diri ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan dirimu ke dalam neraka. Bagaimanapun bajingannya bajingan, kalau ditanya, ente mau masuk neraka enggak? Jawabannya pasti, enggak. Itu pasti. Perbuatannya sendiri yang melemparkan dirinya ke dalam neraka, membiarkan dirinya berlarut dan larut, bertimbun-timbun dalam dosa dan kesalahan, dan tidak akan ada niatan untuk memperbaiki diri. Hanyut di meja judi, habis ditelan minuman keras, fitnah sana, fitnah sini, hasud sana, hasud sini. Padahal mulutnya ingin selamat dari neraka, perbuatannya malah melemparkan dirinya ke dalam api neraka. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada diri kita selain kita sendiri. Dan menyayangi diri itu tidak cuma dengan memandikannya sehari 3 kali, memakaikannya parfum dengan segala macam merek, memakai sabun yang wangi-wangi, minyak yang harum-harum. Lebih daripada itu, jaga dan sayangi diri. Jangan jatuhkan dia ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan diri itu ke dalam neraka. Kemudian disambung oleh Imam Al-Faqih Abu Lais yang menyebabkan doa tidak terjawab karena hati mati, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kamu ingin masuk surga tapi kamu berat mengamalkan perbuatan yang bisa menyampaikan kamu ke surga. Semua kita kalau ditanya mau masuk surga, mau. Tapi jarang yang berlomba melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kita ke surga. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Faqih Abu Lais, dafantum mautakum walam ta'tabiru laha. Kamu menguburkan orang yang mati di antara kamu, tapi kamu tidak bisa mengambil i'tibar, tidak bisa mengambil pelajaran dari mayit yang jenazah yang kau kuburkan itu. Mestinya kan nguburin orang tuh membuat sadar. Iya. Kalau sekarang dia saya baringkan di liang lahat menghadap ke arah kiblat, bantalnya tanah, setelah itu ditutup dengan papan, lalu ditimbun dengan tanah. Iya, sekarang giliran dia, giliran saya, entah besok, lusa, bulan depan, tahun depan, tapi pasti. Mengubur mayat, mengubur jenazah, tapi tidak bisa mengambil iktibar dari yang dilaksanakannya itu. Ini merupakan penyakit-penyakit batin yang merupakan handicap, yang menimbulkan jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau itu semua ada pada diri kita, hati jadi mati. Dari hati yang mati, doa tidak akan tembus. Kita tidak lagi akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekali lagi kemalangan yang terbesar dalam kehidupan kita. Bagaimana jalan keluarnya? Pertama, memperbaiki batin kita, menyelamatkan diri daripada penyakit-penyakit yang bisa mematikan hati seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, berdoa dengan adab, sehingga tata cara di dalam kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dibicarakan secara khusus oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya beliau yang disebut Adabud Doa. Adab di dalam kita melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah batin ini bersih dari penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan hati jadi mati, berdoalah kita kepada Allah. Bagaimana adabnya? Kata Imamul Ghazali rahimahullah, yang pertama hendaklah ia di dalam berdoa itu memilih waktu yang mulia. Minal awqatis syarifah, kata beliau. Memilih waktu-waktu yang punya nilai mulia. Ramadan dalam satu tahun, Jumat dalam tiap minggu, sepertiga malam yang akhir pada setiap hari, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Walaupun misalnya saudara berdoa pada hari Kamis, tidak ada halangannya Allah mau kabulkan. Ini tidak berarti bahwa kalau sudah berdoa hari Jumat lalu hari Kamis tidak mau berdoa, tidak. Lebih memilih mengintai waktu-waktu yang punya nilai mulia. Lailatul Qadar dalam sekali dalam setahun, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Logikanya begini, saudara-saudara. Kalau kita datang ke rumah seseorang, tujuan utama kita minjem duit, yang paling pertama kita perhitungkan tanggal berapa nih? Kan itu toh, tanggal berapa? Kalau tanggal 20 atuh minjem duit, orang lagi ngap-ngapan. Boro-boro dia bisa minjemin, dia sendiri mungkin lagi pusing. Kita lebih dulu kita amatin, tanggal berapa nih? Yang enak sore apa siang? Jam 2. Jam 2 dia baru pulang dari kantor, tapi giliran tidur. Kalau dia tidur dibangunin datang mau minjem duit, kagak dimaki-maki sudah kebagusan deh. Kan kita lihat waktunya, timingnya kata orang sekarang. Tanggal berapa? sore apa malam, apalagi gulem apa terang bulan. Itu semua sudah kita atur sedemikian rupa, memilih waktu. Yang kedua kata Imamul Ghazali, keadaan, memilih keadaan yang istimewa. Kalau tadi soal waktu, yang kedua soal keadaan. Ada situasi-situasi di mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Imam Abi Hurairah, "Inda zahbi shufuf fi sabilillah." Pada waktu mengatur barisan perang membela agama, di situ doa kabul. "Inda nuzulil ghais," ketika turun gerimis, di situ doa makbul. "Inda iqamis shalah," ketika salat mau didirikan. Riwayat lain, "Bainal azan wal iqamah," antara azan dan qomat, di situ doa makbul. Itu memilih keadaan-keadaan.
1: Simak kajian sore dari hati ke hati di Radio Ramayana FM setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Kemudian yang ketiga, kata beliau, berdoa menghadap kiblat. Ya, apa kalau doa madep mudik Tuhan gak tahu? Tahu. Tuhan gak dengar? Dengar. Cuma lebih etis. Lebih etis kalau kita berdoa menghadap ke arah kiblat. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang keempat, hifdzus shaut, menyederhanakan suara. Tidak terlalu keras, juga tidak terlalu tidak terdengar orang lain, apalagi kalau doa kita diaminkan oleh orang lain. Tidak usah terlalu keras. Kenapa? Karena Allah yang kita meminta kepadanya bukan zat yang tuli, bukan zat yang buta, bukan zat yang tidak dengar, bahkan Dia Maha Dengar. Juga tidak terlalu seperti orang berbisik-bisik, apalagi kalau doanya doa bersama-sama. Tapi kadang-kadang terdorong oleh husnuzon dari para makmum saja. Tidak peduli apa yang dibaca oleh imam, yang kedengaran cuma amin aja gerengan. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Juga tidak terlalu keras. Seperti orang berdoa, seperti orang pidato. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang kelima, alla yatakallafa saja fid doa. Dalam berdoa, kalau istilah kita, jangan nyelongcong. Sajak-sujak ini menunjukkan sikap berani kepada Allah. Misalnya ada orang berdoa, ya Allah ampunilah saya kalau engkau mau. Kalau Allah mau, kasihanilah saya ya Allah kalau engkau mau. Itu doa orang songong. Atau sama saja, ya Allah berilah saya rezeki dikit aja. Emang kenapa pakai begitu? Allah yatakallafa saja fid doa. Yang keenam kata Imamul Ghazali, at-tadarru' wal khusyu'. Dengan tadarru' dan khusyu', dengan sikap tawadu', benar-benar ya seperti kitalah kalau datang memang menghajatkan pertolongan dari seseorang, segala action kita atur supaya hajat kita itu kabul, kan begitu. Kadang-kadang istilah orang, kalau perlu ngesor mah ngesor dah, yang penting yang penting permintaan dikabulkan, gitu saja. Kita lihat sekarang ini, ramai orang bicara soal film-film parno. Kelihatannya pendatang-pendatang baru, pokoknya asal bisa main dah, bugil ya bugil dah. Yang penting nyohor, bisa tampil. Walaupun dalinya semua sama, mula-mula cuma iseng. Adegan panas bagaimana? Kalau tuntutan skenario apa boleh buat? Apa boleh buat? Emang gak bisa milih? Setelah film beredar baru saya juga jijik ngeliat, ya tadi kemana waktu bikin? udah jadi baru jijik, bikinnya merem memang itu. Tapi ada satu analogi, asal bisa main, asal bisa tampil di layar, apa saja jadi taruhan sudah. Bugil ya bugil dah, gak soal dah, pokoknya bisa main, tampil, nyohor, masuk koran. Udah seperti kata-kata orang Arab, bul ala zamzam fatu'raf, kalau pengen terkenal kencingin sumur zamzam. Artinya apa? Bikin yang aneh-aneh, yang orang gak kerjain, kerjain, ntar ngetop. Yang ngetop lempengan jeleknya. Sumur zamzam dikencingin, kan nyohor itu. Sedunia orang kenal. Kenapa? Gila. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, sangat kita sayangkan kalau lalu orang berlomba-lomba dengan cuma modal paha mulus, wajah cantik, dimauin apa saja mau, lalu bisa tampil. Akibatnya yang jadi korban adalah anak-anak kita, disuguhi tontonan-tontonan yang meracuni jiwa mereka, walaupun akibatnya barangkali ya seperti band orkes dengan film, memang akibatnya tidak langsung ya. Kalau band orkes akibatnya langsung, dia bisa berantem di tempat lokasi. Film orang nonton tahu dia di tempat itu, bukan di tempat itu dia praktek, pulang jadi pikiran dia tadi serem ya, ntar kalau udah kesempatan kita praktek. Ah ntar ngancemnya itu yang gak enak. Tapi yang saya analogkan dengan persoalan kita, tingkah pola artis apapun dilakukan asal bisa main. Nah itu tuh, asal dapat kesempatan acting. Dalihnya ya tuntutan skenario lah, iseng lah, macam-macam lah. Tapi yang jelas satu target, saya harus dapat kesempatan main. Untuk sampai ke situ cara apa saja harus saya tempuh. Tidak peduli harus menginjak-injak norma dan budaya bangsa yang luhur. Tidak peduli harus bertentangan dengan kaidah agama. Tidak peduli hasilnya meracuni umat masyarakat, terutama generasi muda. Yang penting kan ngetop. Saudara-saudara, baiklah ya, itu soal lain. Tapi soal kita ialah at-tadarru wal khusyu, bermohon kepada Allah dengan tadarru, khusyuk dan tawadhu. Seperti kalau kita mau bermohon kepada seseorang, kita malah merendahkan diri. Pak, saya memang orang gak mampu pak, utang saya udah selebar kampung pak, anak udah 16 seperapat. Apa saja kita meratap, menghibah, mengeluh, merintih, ujungnya kan yang penting gue pinjam duit dapat dah. Apa kayak diomongin, pokoknya pulang bawa duit, itu saja. Itu strategi manusiawi. Kalau ini kita adakan konteks, oh iya, kepada Allah lebih lagi kita tadarru, khusyuk, tawadhu. Doa dengan tawadhu, sebab kita akan bermohon kepada yang serba maha. Menghadap ke arah kiblat, duduk bertafakur dengan khusyuk tawadhu. Jangan doa sembari tolak pinggang. Yang ketujuh kata Imamul Ghazali, ayujzimad du'a wa yuqina bil ijabah, hendaknya dia menjazamkan doanya itu dan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Sebab kata Nabi, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan main-main. Doa ke orang ugah-ugahan. Kali malaikat nyongok doang, lu minta apa lu? Seperti tadi itu, kita datang mau minjem duit sama orang, ngomongnya ugah-ugahan.
2: Pinjam duit nanti dikasih syukur enggak, ya udah. Ya enggak dah, enggak dikasih sudah. Kenapa? Mintanya begitu. Enggak serius dan enggak yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Kalau kita sudah punya keyakinan, jangan-jangan doa saya enggak diterima Allah. Enggak. Ana, kata Allah, ana inda zanni abdi bi. Aku sih bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku saja. Kalau sangkanya baik, aku baik. Kalau sangkanya doanya dikabulkan, aku kabulkan. So, itu doa harus dengan pasti dan harus dengan yakin doa itu akan dikabulkan dan meluruskan harapan, membenarkan cita-cita, meluruskan maksud apabila doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, oleh karenanya jangan doa setengah hati. Jangan berdoa sambil main-main. Apalagi menghadap kiblat dengan dua tangan terangkat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa berdoa tanpa mengangkat kedua tangan pun Allah tahu, Allah dengar, tapi kelihatannya kurang serius. Seolah-olah terserah deh Tuhan, mau dikasih ya kasih, enggak ya udah. Seolah-olah kita tidak serius dalam berdoa.
1: Simak kajian sore dari hati ke hati di Radio Ramayana FM setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Kemudian yang berikutnya, kata Imamul Ghazali, ayyaftatahad du'a bizikrillah fala yabda'u bisu'al. Hendaknya dia mulai berdoa itu dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, fala yabda'u bisu'al, jangan langsung memulai dengan permintaan. Ini tata krama etisnya. Sama juga orang kirim surat, salam sejahtera kami haturkan, padahal mah enggak ada itu juga enggak apa-apa. Itu kan maksud-maksud mukaddimah saja. Besar harapan kami semoga bapak dan keluarga di sini pun berada dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami telah dengar dari berbagai teman tentang kedermawanan bapak, tentang bantuan bapak di berbagai bidang yang menyangkut sosial pendidikan. Sehubungan dengan itu, maka kami bermaksud mengajukan permohonan. Baru masuk. Itu mah 15 kalimat kesonoin. Urusan lain. Intinya, sehubungan dengan itu, kami bermaksud memohon kepada Bapak. Kita mulai. Salam sejahtera kami haturkan, bersama ini pula kami. Macam-macam lah. Sama juga seperti tadi itu. Kita datang, mau minjem duit. Datang, karena kita tahu. Datang habis bulan, malam, malam terang bulan. Udahlah. Sama juga seperti tadi itu. Kita datang mau minjem duit. Datang karena kita tahu. Datang habis bulan, malam, malam terang bulan. Udaranya sejuk.

0: baru masuk. Jadi etisnya berdoa itu dimulai dengan zikrullah. Karena itu umumnya dimulai dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Kita puji dulu Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdayu wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kita puji dulu Allah. Seperti orang tadilah. Kita puji dulu kebaikannya. Walaupun pada akhirnya kita minjem duitnya. Sebenarnya Allah enggak perlu dipuji tuh. Dipuji atau tidak Allah tetap termulia. Ini etis manusia. Allah tidak berharap untuk dipuji oleh manusia. Allah tidak untung seluruh alam memujinya. Manusia memuji atau tidak itu urusan manusia sendiri. Allah tidak minta untuk dipuji. Allah juga tidak gila kepada pujian. Kalau kita memulai doa dengan pujian, etis kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita bermohon kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian menyesuaikan doa dengan kondisi. Ini termasuk syarat batin ya, taubat wa raddul mazalim, kata Imam Ghazali, menolak segala macam kezaliman. Artinya kalau berdoa itu tahu diri. Kalau gaji kita sebulan 700 atau 800, 900 ribu, berdoa minta rezeki 1 juta, itu tahu diri namanya. Kan cuma kurang 100 ribu. Ya, kalau kerja kagak, minta gajian 1 juta. Pengen doa dikabulkan, rasanya secara etis gak tahu diri orang berdoa seperti itu. Orang datang mau minta duit, mau pinjam duit kepada kita, kan kita lihat kira-kira mampu ngembaliin enggak nih orang. Kita lihat, kita evaluasi kemungkinannya. Lalu si yang minjam tentu tahu diri kalau memang kekuatannya ngembaliin tidak seperti kekuatannya mulangin, hendaknya dia timbang rasa. Begitu juga kepada kita etisnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu diri, menyesuaikan doa dengan keadaan. Kalau tidak, ada gap terlalu jauh. Jauh panggang daripada api, nanti nasibnya bagai si pungguk merindukan bulan. Apabila adab-adab di dalam berdoa ini kita perhatikan, sejak dia dari adab yang zahir sampai kepada adab yang batin, kemudian penyakit-penyakit yang membuat hati itu jadi mati, maka insya Allah doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakan kepadanya aku dekat sekali dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'ani, aku akan jawab, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi, maka hendaknya mereka juga menjawab panggilanku atas dasar iman kepadaku. La'allahum yarsudun, semoga dengan ini mereka kelak mendapat petunjuk. Saudara-saudara,
1: jam 18 waktu Radio Ramayana Kota Metro.

أشهد أن محمدا رسول الله.

Menikmati dan menjaga adalah wujud syukur kita atas segala rahmat ilahi yang diberikan. Wujudkan rasa syukur kita bersama Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metropolitan.

0: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
1: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
0: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
1: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
0: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
1: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
0: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
1: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan lesehan Deno, Wenae Pol.
2: Apa kata ahli sehat untuk hari ini?
3: Nyeri dada adalah gejala umum yang sering dikaitkan dengan ciri-ciri kolesterol naik. Saat kadar kolesterol meningkat, plak dapat menumpuk di dinding pembuluh darah dan menyebabkan penyempitan yang menghambat aliran darah ke jantung. Kondisi tersebut memaksa jantung bekerja lebih keras untuk mendapatkan oksigen yang cukup sehingga menimbulkan rasa nyeri dan tekanan di dada. Biasanya muncul saat Anda melakukan aktivitas fisik karena saat itu jantung membutuhkan lebih banyak oksigen. Tanda selanjutnya ada yang muncul lemak di bawah kulit atau xantoma adalah benjolan kuning yang muncul di bawah kulit, biasanya di kelopak mata, siku, atau punggung. Kondisi ini sering muncul pada orang yang menderita obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi maupun memiliki riwayat keluarga dengan kolesterol tinggi. Ciri-ciri kolesterol naik juga berupa serangan jantung. Ketika kadar kolesterol meningkat, plak akan menumpuk di dinding pembuluh darah. Kondisi ini membuat pembuluh darah jantung menyempit dan menghambat aliran darah ke jantung. Jika aliran darah terhenti, serangan jantung dapat terjadi. Gejala serangan jantung biasanya meliputi nyeri di dada, sesak napas, dan rasa sakit yang menjalar ke lengan, punggung, atau leher. Lagi-lagi, kembali disinilah peran penting Prince Gold untuk menormalkan kadar kolesterol, yang mana di dalam Prince Gold ini terdapat kandungan buah mengkudu. Beberapa penelitian kecil juga menunjukkan bahwa mengkudu dapat mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida dalam tubuh. Tentu saja, hasil maksimal akan didapatkan jika seseorang tersebut dibarengi dengan gaya hidup sehat dan olahraga.
2: Demikian kata ahli sehat untuk hari ini.
4: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
5: Ex Natural Pro adalah herbal tetes mata yang dilengkapi dengan kapsul pengobatan dari dalam dan berizin BPOM. Berikut kita dengar faktanya.
6: Suprianto, Sri Agung 2, usia 32 tahun. Kalau awal mulanya kena ini apa namanya kelilipan kembang sawit itu, kok lama-lama penglihatan kurang. Udah itu selaput putih, udah lama penglihatan itu cuman putih doang, nggak kelihatan lagi. Kabur ya, pakai kacamata sempet sekitar 9 bulan sih.
7: Nah, tahu Ex Natural Pro ini dari mana?
6: Dengerin radio, barusan satu kotak, dirasakan udah ada perubahan, bisa lepas kacamata, penglihatan udah mulai kelihatan, udah enak. Nah, ini beli sekali lagi.
5: Ex Natural Pro, herbal khusus untuk mengatasi gangguan penyakit mata seperti mata minus atau plus, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, silinder, mata merah dan berair, atau mata kering seperti kelilipan, juga penurunan fungsi penglihatan akibat usia tua. Gunakan Ex Natural Pro setiap hari secara teratur dan insya Allah berhasiat baik untuk mata Anda.
4: Dapatkan herbal mata Ex Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Bapak siapa?
9: Bapak Purnomo.
8: Alamatnya di mana?
9: Desa Rancadaka, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Subang.
8: Bapak usianya berapa?
9: Usia saya 43 tahun.
8: Sakit apa, Pak?
9: Paru-paru sama ini apa, radang tenggorokan sama diabetes.
8: Yang dirasakan apa saja sih, Pak?
9: Sesak napas, riaknya keluar darah. Saya ke dokter sampai berobat jalan ke Jakarta. Sudah badan saya habis, cuma ada berapa kilo.
8: Tahu madu hitam pahit Prima Herbal dari mana?
9: Saya taunya dari radio Prima FM.
8: Setelah mengkonsumsi madu hitam pahit Prima Herbal, bagaimana, Pak?
9: Riak itu enggak keluar darah. Terus ya, alhamdulillah sehat lah. Sehat semua udah. Pernapasan lancar, pokoknya udah sehat semua. Nah, sekarang badan saya udah menambah. Udah berisi 55 kilo. Alhamdulillah sehat. Emang madu hitam pahit Prima Herbal lebih khasiat daripada yang lain.
8: Terima kasih ya Bapak untuk waktunya.
9: Sama-sama.
8: Wassalamualaikum.
10: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
11: Melodi menjadi lagu, memori menjadi kenangan masa lalu. Nikmati lagu dan kenangan masa lalu Anda bersama album Nostalgia Ramayana.

0: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah. Padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Nunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih Madu Zesmak.
0: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hey Ran, dari tadi aku perhatiin bengong terus, kenapa sih?
2: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
0: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
2: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
0: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam, dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester, juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester, ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester, ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701 dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akma Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akma Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
1: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
0: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
2: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Qudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.

0: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
1: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
0: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
1: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
2: MA Darul Akmal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A. Di MA Darul Akmal, selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul Akmal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul Akmal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul Akmal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Metro, program Tahfiz Quran, program Kitab Kuning, program kelas sains, program olahraga, kelas renang, kelas bola voli, kelas futsal akademi, program kelas seni kaligrafi, kelas seni tari, kelas seni hadro, program keorganisasian, IPNU dan IPPNU, kepramukaan, PMR. MA Darul Akmal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul Akmal, wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang.
3: Allah ya Mulana, halima ikhfaki ya Nuhahid Rabbi.
1: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
2: Tenang, Bu. Nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja, karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
1: Wah, menunya apa aja di sana, Pak?
2: Banyak banget, Bu. Ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh, Bu. Murah, enak, tapi bikin kenyang.
1: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet ke sana, Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya, Pak?
2: Aman, Bu. Di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
1: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah, kita langsung ke sana saja ya, Pak.
2: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik, di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu, bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
0: Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro. Madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Padu dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul A'mal membuka program kelas excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul A'mal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami. MTS Darul A'mal Metro mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTS Darul A'mal Metro.
1: MTS Darul A'mal, madrasahnya para juara!

jam 19. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

Radio Ramayana FM mengudara di frekuensi 98,8 FM. Menyajikan informasi dan musik yang menghibur. Dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayanafm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98,8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana. Indonesia banget.

Apa Dinda mau bergoyang? Yuk dengerin Tergoda biar makin asik bergoyang bareng lagu-lagu Ambyar di acara Terminal Goyang Dangdut Ramayana.

0: Eh Dit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akmal Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
1: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
0: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
2: Yayasan Darul Akmal Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akmal Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuludin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akmal Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
3: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
4: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
3: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana. Karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
4: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
0: MA Darul Akmal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A. Di MA Darul Akmal, selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul Akmal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul Akmal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul Akmal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Metro, program tahfiz Quran, program kitab kuning, program kelas sains, program olahraga, kelas renang, kelas bola voli, kelas futsal akademi, program kelas seni kaligrafi, kelas seni tari, kelas seni hadro, program keorganisasian, IPNU dan IPPNU, kepramukaan, PMR. MA Darul Akmal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul Akmal, wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang.
5: Allah ya Mulana, halima ikhfak ya Nuhahid Rabbi.
6: Bu, itu loh, anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
4: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
6: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
2: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku pondok pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun,
3: kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gusodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gusodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1, nomor 515A, Kota Metro. Hubungi kontak person Gusodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maaf Pak, dengan Bapak siapa ini?
1: MB Tata Atmat Jaya.
0: Bapak dari mana?
1: Kampung Pungangan, Desa Rancabango, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang.
0: Bapak usianya sekarang berapa Pak?
1: Usia 52.
0: Bapak sakit apa?
1: Sakitnya diabetes, asam urat, kolesterol. Kalau kadar gula awalnya udah mentok, HI udah gak ada nomor, tinggi 700 lebih ya pokoknya. Tadinya asam urat ya sama juga, beriringan dengan kolesterol, 400-300.
0: Nah, yang dirasakan?
1: Yang dirasakan kaki, ting jelekot. Bukan tiap jam, tiap detik, ting segot. Kayak bisul mau bengkak, ya, mau pecah. Zamannya 5 bulan saya diangkat-angkat ke kamar mandi, dibeteng-beteng, pakai kursi roda. Ada kursi rodanya masih. 3 dokter yang nangani. Berobat Bandung, terus di sini di rumah sakit di Kerawang. Selama 5 bulan habis mobil 2, motor gede 1, uang 70 juta.
0: Tahu madu pahit Prima Herbal dari mana, Pak?
1: Ada brosur di apotek, saya baca-baca. Pas beli, satu jodoh tuh. Apa, susu kuda liar sama madu hitam pahit Prima Herbal. Dicobain, agak mendingan. Kok enak, kayaknya di badan juga terus enteng. Terus dites kadar gula, agak turun. Wah, cocok ini ya, terus sampai sekarang.
0: Nah, setelah minum madu pahit Prima Herbal, apa nih yang Bapak rasakan?
1: Ya, alhamdulillah sekarang ya kadar gulanya udah 150, ya normal. Asam uratnya ya udah normal 7.
0: Terima kasih Bapak atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
3: Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
4: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
3: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek, Bapak antar daftar ke sana.
5: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal dengan lingkungan belajar. Sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat, di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
6: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
5: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
7: Indonesia, Indonesia, Indonesia.

0: Merasa lelah yang berlebih? Sudah minum vitamin, tetapi sama saja. Malah semakin lelah. Mungkin ada yang salah dengan kesehatan Anda. Pulihkan kesehatan Anda dengan konsumsi Prince Gold. Prince Gold, gudangnya multivitamin, rajanya probiotik. Dengan berbahan dasar 100% alami, terbuat dari bahan yang berkhasiat, seperti manggata, propolis, gamat, spirulina, ekstrak kulit manggis, ekstrak daun sirsak, ekstrak daun mengkudu, habatus sauda plus probiotik yang diformulasikan menjadi jamu tetes yang mengandung lactobacillus sp, lactobacillus, bifidobacterium, dan endospermium. Setiap tetesnya mengandung enzim, asam amino, omega 3, omega 6, omega 9, vitamin A, C, B, E, dan K, mineral, serta probiotik alami yang diolah melalui proses bioteknologi modern secara fermentasi dingin, tanpa pengawet, tanpa esens, dan tanpa unsur kimia. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
1: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
3: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu. Jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
2: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
3: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
2: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
3: Saya dengar-dengar di radio itu kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
2: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
1: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.

0: Perhatian, untuk Anda yang sedang mencari solusi pemulihan luka pasca operasi atau luka lainnya, kini hadir Prosena. Prosena adalah kapsul herbal dengan ekstra ikan gabus kutuk diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan luka luar dan dalam. Cukup konsumsi 3 kapsul sehari sebelum makan, rasakan pemulihan yang lebih cepat dan tubuh yang lebih sehat.
1: Nama saya Ferry. Saat ini saya bermukim di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beberapa bulan yang lalu, saya terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka cukup serius di bagian kaki. Atas saran teman, saya mengkonsumsi Prosena 3x1 kapsul sehari. Dan dalam waktu beberapa hari saja, lukanya sudah mengering dan sudah tidak perih. Prosena memang terbukti membantu mempercepat penyembuhan luka. Terima kasih Prosena.
0: Prosena telah terdaftar BPOM bersertifikat halal MUI dan 100% terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi. Jadi jangan ragu untuk mencoba Prosena. Prosena cepat, aman, dan terpercaya. Dapatkan Prosena sekarang juga di Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro. Kapsul ekstra gabus Prosena, solusi cerdas pemulihan luka Anda.

mau digoyang. Dengerin aja Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Asik-asik. Cihuy.

0: Sita, tumben makannya sedikit. Hayo, lagi diet ya?
1: Iya nih, aku lagi diet. Padahal makannya udah sedikit. Olahraga pun sudah. Tapi giliran nimbang ke kanan mulu.
0: Ya ampun Sita, coba deh minum ini. Cuka apel botanika. Cuka apel yang aman banget buat diet. Cuka apel botanika sudah terdaftar di POM. Juga halal MUI loh. Jadi gak usah khawatir deh.
2: Tahukah Anda bahwa cuka apel botanika digunakan sejak dulu sebagai ramuan kesehatan alami? Cuka apel botanika menjaga kemurnian nutrisi dengan proses fermentasi yang sempurna. Cuka apel botanika murni dan alami tanpa tambahan bahan kimia berbahaya. Bisa diminum untuk kesehatan tubuh atau digunakan luar untuk perawatan rambut dan wajah. Dikemas secara higienis untuk menjaga kandungan enzim yang baik di dalamnya. Manfaat utama cuka apel botanika, menurunkan kadar gula darah secara alami, membantu menurunkan berat badan lebih efektif, dan detoksifikasi racun dalam tubuh. Kesehatan adalah investasi terbaik, mulai kebiasaan sehatmu bersama cuka apel botanika hari ini. Dapatkan cuka apel botanika di Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Kota Metro.
3: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
4: Pak Janadi di Muris Jaya. Ibu saya, ibunya itu Siti Fatimah, diabetes. Tadinya itu bengkak sekitar 2 tahun setengah. Sekarang setelah minum Priskul itu agak enak itu di badan, itu bisa jalan enteng. Ya sakit kepala itu, tapi setelah minum Priskul itu agak mending, udah hilang sakit kepala itu.

0: Sportif.
1: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Maaf Pak, dengan Bapak siapa ini?
3: Bapak Sukapidaya.
2: Bapak dari mana?
3: Desa Cijambe, Kelurahan Pantarwaru, Kecamatan Gantar, Indramayu.
2: Bapak usianya sekarang berapa Pak?
3: 65 tahun.
2: Bapak sakit apa?
3: Ya, kita punya keluhan diabetes. Kadar gula itu awalnya dari 225 sampai 360.
2: Tahu madu pahit Prima Herbal dari mana Pak?
3: Ada informasi dari waktu saya cek gula itu dari bidan, dari itu coba Pak, coba konsumsi madu hitam pahit apa ada, kita di sini ada Pak, coba di apotek. Kebetulan saya cari-cari, nemu salah di salah satu apotek. Konsumsi saya coba habis satu botol, rasakan udah terasa agak enakan. Ya sebulan tuh dua kali saya cek gula itu. Sekarang itu udah 150, 140. Istilahnya normal lah. Jadi saya udah kerja berat itu udah gak ada keluhan lagi. Apapun tetap saya pakai madu hitam pahit Prima Herbal. Sampai sekarang soalnya saya udah merasakan udah sehat lagi lah. Gak ada keluhan lagi kita. Meskipun banting tulang siang malam panas terik juga gak ada keluhan kita.
2: Terima kasih Bapak atas waktunya.
3: Sama-sama.
4: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
1: Ramayana 98,8 FM. Dangdutnya.
5: Asik banget.

0: Eh Dit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akmal Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
1: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
0: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
2: Yayasan Darul Akmal Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akmal Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuludin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akmal Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
3: Kenapa?
4: Aduh, Cak, kepalaku sakit. Flu, batuk, dan pilek.
3: Oh, itu gejala flu. Sampean gak perlu repot, minum saja Ultra Flu Extra.
4: Ultra Flu Extra?
3: Ya, Ultra Flu Extra meredakan gejala flu. Seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk.
4: Matur ke sawah onca, tak minum sudah. Ultra Flu Extra.
5: Ultra Flu Extra meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Dan beberapa hari kemudian,
6: gimana Peng sekarang?
4: Sakit kepala, flu, dan batukku reda ya. Matur ke sawah onya, Ultra Flu Extra.
5: Ultra Flu Extra, tablet obat flu produk PT Henson Pharma. Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Masa depanmu sudah di depan mata. Bingung mau sekolah di mana? Bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
7: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK Pusat Keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
2: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional, angklung atau hadroh, solo song, English club, dan pramuka.
7: dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, di SMK Darul Amal, kami mematahkan stigma lama, kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja, tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Amal, program kewirausahaan siswa, program keagamaan dan pembinaan karakter Islami.
2: Program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program alumni berdaya atau Treasure Study and Networking, program tahfiz dan karakter Islami,
7: program angklung kreasi Darul Amal, dan program kelas atlet atau kelas khusus olahraga atau KKO.
2: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Amal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Amal. Skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Amal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulamalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
7: SMK Darul Amal, jaya, jaya, jaya!
6: 98,8 FM, Indonesia Bang.
8: Indonesia Bang.

0: Natural, bro.
1: Joni dari Banjaragung. Padi saya matanya tuh ketetesan air karet, Mas. Jadi satu bulan itu matanya ngenyut, terus kelihatannya bureng, keluar air mata terus. Jadi saya dengar-dengar di radio itu ada obat Ek Natural Pro itu. Saya udah mendapatkan obatnya, langsung saya teteskan di matanya Padi itu. Sejam dari situ kelihatannya udah nggak ngenyut lagi. Udah ada perubahannya, terus minum satu malam, besoknya dia udah nggak pakai kacamata lagi, Mas. Rabunya hilang, terus ngenyutnya hilang, kelihatannya udah cerah. Belum habis satu botol, normal kembali kayak anak muda lah gitu.
2: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, Nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Hey Ran, dari tadi aku perhatiin, bengong terus, kenapa sih?
4: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
3: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
4: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
3: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam. Dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester, juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester, ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester, ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701 dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah. Padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang, dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih Madu Zesmak.
0: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro.
2: Iyalah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
3: Iya Bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
4: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh, ada apa sih?
2: Ini loh Pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba Pak?
4: Udah, tenang aja. Ikut Bapak belanja di MBM Mart.
2: MBM? Di mana itu, Pak?
5: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart, Mulyo Jati, Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri, seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta 16B Mulyo Jati, Metro Barat, Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
0: Anda sedang mendengarkan Ramayana 98,8 FM.

jam 21. Waktu Radio Ramayana Kota Metro. Number 1 on stations.

0: Tetes Natural Pro adalah herbal tetes mata yang dilengkapi dengan kapsul pengobatan dari dalam dan berizin BPOM. Berikut kita dengar faktanya.
1: Suprianto, Sri Agung 2, usia 32 tahun. Kalau awal mulanya kena ini apa namanya kelilipan kembang sawit itu, kok lama-lama penglihatan kurang. Udah itu selaput putih, udah lama penglihatan itu cuman putih doang, enggak kelihatan lagi. Kabur ya, pakai kacamata sempet sekitar 9 bulan sih.
2: Nah, tahu X Natural Pro ini dari mana?
1: Dengerin radio, barusan satu kotak, dirasakan udah ada perubahan, bisa lepas kacamata, penglihatan udah mulai kelihatan, udah enak. Nah ini beli sekali lagi.
0: X Natural Pro, herbal khusus untuk mengatasi gangguan penyakit mata seperti mata minus atau plus, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, silinder, mata merah dan berair, atau mata kering seperti kelilipan, juga penurunan fungsi penglihatan akibat usia tua. Gunakan X Natural Pro setiap hari secara teratur dan insya Allah berhasiat baik untuk mata Anda.
3: Dapatkan herbal mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Iring Mulyo Metro Timur.
4: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
5: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
4: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
5: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Beberapa gejala gula darah tinggi. Tanda pertama, sering haus. Sering haus meskipun sudah minum banyak air. Ketika glukosa menumpuk di dalam darah, ginjal dipaksa untuk bekerja lebih keras dalam menyaring dan menyerap kelebihan glukosa. Glukosa yang berlebihan tersebut kemudian dibuang melalui urin sehingga tubuh kehilangan banyak cairan. Tanda kedua, yaitu rasa haus, adalah upaya alami tubuh untuk mengganti cairan yang hilang. Sering buang air kecil. Saat rasa haus menyerang, Anda akan cenderung minum lebih banyak air. Makin banyak cairan yang masuk ke tubuh, makin banyak pula cairan yang terbuang melalui urin, sehingga Anda menjadi sering buang air kecil. Tanda ketiga, sakit kepala. Jika cairan tubuh yang hilang lebih banyak daripada yang dikonsumsi, kondisi ini dapat menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi justru dapat memperparah atau membuat gula darah naik lebih tinggi. Penyebabnya adalah karena tubuh menghasilkan lebih sedikit urin saat dehidrasi. Dehidrasi yang tidak tertangani akan menimbulkan berbagai keluhan seperti sakit kepala, pusing, mual, hingga pingsan. Tanda keempat, mudah lelah. Mudah lelah adalah merupakan gejala gula darah tinggi yang umum terjadi. Ketika kekurangan insulin, tubuh tidak mampu menggunakan glukosa sebagai bahan bakar energi. Akibatnya, Anda akan merasa mudah lelah dan mengantuk. Tangani secara cepat dan tepat dan secara alami tanpa efek samping, yaitu cukup teteskan Herbal Prince Gold yang secara kompleks akan membantu dan mempercepat menormalkan gula darah Anda. Kenapa dianjurkan konsumsi Herbal Prince Gold? Karena terdapat kandungan senyawa bioaktif ini terbukti berperan sebagai agen anti-diabetes dengan cara memperlambat penyerapan glukosa dan meningkatkan aktivitas insulin. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
3: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Punten dengan ibu siapa, Bu?
1: Ibu Nur Aina.
0: Dari mana, Bu?
1: Dari Sumur Adem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu.
0: Memang ibu sakit apa?
1: Ini asam urat gitu. Pas dikontrol lagi ada gula darahnya.
0: Setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, apa yang ibu rasakan?
1: Ya kan gula darahnya 329. Terus kemarin pas kontrol lagi 128. Kata suami saya juga kan waktu itu sering ngeluh gitu. Kalau kerja katanya jam 11 ke atas tuh katanya apa udah gak ada tenaga lah gitu. Nah setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, walaupun dari pagi sampai sore jadi ya biasa aja. Iya gak pernah kecapean, saya juga kan setiap hari kan keliling terus. Tapi gak pernah ngerasain ya lelah atau gimana gitu.
0: Belinya di mana, Bu?
1: Belinya di itu apotek.
0: Terima kasih, Bu, atas waktunya. Wassalamualaikum.
2: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
3: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
4: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
3: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
5: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1, nomor 515A, Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
4: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
6: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
4: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
6: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak tapi bikin kenyang.
4: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
6: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
4: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
6: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Denu yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, manggut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik, di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Denu. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Denu siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Denu beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah Makan Lesehan Denu, Wenae Pol.
7: 98,8 FM, Kota Metro FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim, saya Gus Sodik bersama Suwuk Tombo Teko Loro Lungo. Bapak ibu sekalian yang sakit-sakit, ojo dimpet-mpet to sakite. Saya ada cerita nih, beberapa minggu yang lalu tuh ada orang sakit mau berobat kemana-mana, sampai nyebrang-nyebrang ke Bandung, ke Bogor, kemana, ke Jakarta, gak sembuh-sembuh. Saya pesenin, oh tuh dang nemoni aku lah orang, kok bahaya orang dang nemoni aku, rong minggu akhirnya wong ninggal tenang. Terus saya ada itu teman saya di daerah sana ya, arah X Labuan Maringgay, sakit tumor paru-paru, nyebrang sana obat alternatif, oh sakitnya diapake obatnya piye, dibekam lah, sakit tumor dibekam ke piye, ya rapas no. Tumor itu ibaratnya cara neng wit wio, jenisnya benalu, jadi benalunya harus dibunuh gitu. Akhirnya saya bilangin kayak gitu, gak percaya orangnya, pulang dari seberang balik rong dino ninggal tenan. Bapak ibu sekalian, mudah-mudahan sehat selalu, yang sakit-sakit monggo berobat di pengobatan Suwuk Tombo Teko Loro Lungo di Radio Ramayana Wiratama FM di Ireng Mulyo Metro Lampung. Saya tidak masang tarif ya, saikhlasnya silahkan. Nek sing wae aku 100 ya alhamdulillah, nek sing wae 200 silahkan, nek sing wae 1 juta ya eneng gitu. Terserah aja, yang gak mampu saya bantu diringankan gitu ya. Tapi aja ngapusi, lek ngapusi ora apik, ngapusi ngomoran duwe, akhirnya aku bangkrut usahanya kan melas. Itu saja Bapak sekalian, mudah-mudahan yang berobat di Suwuk Tombo Teko Loro Lungo oleh Tombo paringi waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berunding lagi yuk sayang.
1: Ah, kamu kok gak ada capeknya sih? Kemarin kan sudah pagi, siang, sore, malam. Masa ngajakin petualangan lagi sih?
0: Tadi aku udah booking loh untuk liburan kita 3 hari ke depan.
1: Iya deh, aku tahu sekarang tenagamu udah balik lagi seperti malam itu.
0: Malam setelah resepsi pernikahan kita kan?
1: Iya, kok bisa sih?
0: Ini loh alasannya.
1: Wah, Probos ya namanya.
0: Probos, minuman serbuk herbal yang sudah BPOM, halal MUI. Rasakan efek luar biasa dalam satu saset Probos untuk 3 hari, bahkan lebih. Ukuran maksimal, durasi maksimal. Minum satu saset Probos 1 jam sesudah makan sebelum membahagiakan istri Anda. Probos adalah produk herbal sehingga tidak ada efek samping. Terbuat dari formula ginseng, jeruk, dan tanaman herbal pilihan, diproduksi dengan teknologi modern dengan pengawasan ketat. Aman diminum oleh penderita diabetes, kolesterol, jantung, asam urat, bahkan obesitas. Hati-hati produk palsu. Dapatkan Probos di seluruh apotek yang ditunjuk saja. Untuk info dan layanan pesan antar, hubungi 0812 1414 9788. Sekali lagi di nomor 0812 1414 9788. Kunjungi website probosherbal.com.
1: Bahagia itu sederhana. Cukup konsumsi Probos biar makin harmonis.
0: I love you sayang. Probos untuk cinta yang bertahan.
1: Bukan malam ini saja,
2: tapi seumur hidup.
3: Dapatkan di apotek-apotek terdekat dan di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A Metro Timur, Kota Metro, atau bisa menghubungi Bapak Lukman 0882-8704-6260.
4: Mau digoyang? Dengerin aja Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Asik-asik. Cihuy.

Sahabat Ramayana FM, setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dan hari ini kami merasa begitu bersyukur bisa berbagi dengan sahabat Ramayana melalui gelombang 98,8 FM. Terima kasih Anda terus setia mendengarkan acara dari Radio Ramayana FM dari awal hingga akhir. Semoga menjadi sebuah pertemuan yang mengesankan. Dengan harapan ridho Tuhan senantiasa kita dapatkan. Semoga esok pagi kita dipertemukan kembali. Selamat beristirahat.